masih bareng Shifan Insan Muda ya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan udah jam 7 aja gak kerasa nih Insan Muda ya. Oke, dan kita juga sekarang kita berarti masuk di informasi nasionalnya nih Insan Muda. Tadi kan udah bahas yang lokal-lokal gitu kan ya. Kita sekarang ke yang nasional dulu kali ya. Insan Muda ya, kemarin kan kita tuh udah sempat bahas gitu kan soal kecelakaan mobil damkar di Pangkep, Sulawesi Selatan ya. Nah ada update terbarunya nih Insan Muda. Kalau kemarin kita tuh bahas ada 2 personil damkar yang meninggal dunia, sekarang tuh jumlahnya tuh bertambah jadi 3 orang nih ya. Korban ketiganya adalah Jamaluddin atau yang biasa dipanggil Udin. Udin ini tuh sebelumnya tuh masih dirawat di rumah sakit di Makassar karena memang mengalami luka setelah kecelakaan. Tapi ini Rabu pagi kemarin sekitar pukul 6 lebih 10 menit ya, Wita. Udin tuh akhirnya tuh meninggal dunia nih Insan Muda. Buat kamu yang kemarin gak sempat dengar beritanya nih, jadi kecelakaan ini tuh terjadi saat mobil damkar itu lagi menuju lokasi kebakaran lahan. Jadi dalam tuh ada tujuh personil di Insan Muda ya di dalam mobilnya. Tetapi ini emang di perjalanan mereka tuh emang harus menghindari kendaraan yang ada di depannya. Mobilnya kemudian oleng, kehilangan kendali dan akhirnya terbalik lah si mobil damkar ini tuh. Awalnya tuh nih kemarin tuh 2 personil meninggal dunia dan 5 lainnya tuh mengalami luka. Tapi nih setelah udah meninggal dunia saat menjalin perawatan, total korban meninggal tuh sekarang tuh jadi 3 orang juga nih Insan Muda. Nah siapa aja nih 3 personil yang meninggal dunia ini, kita bakal lanjut ya setelah lagu yang satu ini.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva ya, tentunya di acara jogging ya pastinya dong. Ya kali Indonesia satu aja belum masih jogging nih ya. Oke, Insan Muda, tadi kan kita tuh lagi bahas gitu kan tentang mobil damkar yang kemarin tuh terguling gitu kan, Insan Muda, dan menyebabkan 2 personil tewas gitu kan. Bahkan sekarang tuh, enggak sekarang sih, kemarin tuh di hari Rabu tuh nambah lagi nih, Insan Muda. Jadi nih, Insan Muda ya, 3 personil yang meninggal dunia tuh adalah Irwan Nurdin, terus juga ada Rusman Hadi dan juga Jamaluddin alias Udin tadi ya, yang udah kita bahas nih, Insan Muda. Sementara nih, personil lainnya tuh masih menjalani perawatan akibat emang luka yang mereka alami. Dan kalau kamu ingat nih berita yang kemarin gitu kan ya, mereka ini tuh sebenarnya tuh kan lagi dalam perjalanan buat menjalankan tugas gitu kan, menuju lokasi kebakaran lahan di wilayah Labakang nih. Tapi ini emang belum sampai lokasi, ini mobil yang mereka tumpangi itu justru mengalami kecelakaan. Udin sendiri tuh sempat bertahan dan juga menjalani perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya tuh meninggal dunia pada Rabu kemarin, Insan Muda. Jenazahnya juga nih kemudian dibawa dari Makassar menuju rumah duka di Pangkeng juga. Rekan-rekan sesama petugas damkar juga nih memberikan penghormatan terakhir saat jenazah Udin tuh melintas di depan markas damkar Pangkep juga. Jadi ini kalau emang kemarin kita tuh tutup berita ini tuh dengan kabar 2 personil yang meninggal gitu kan ya, sekarang tuh jumlahnya tuh udah bertambah jadi 3 nih, Insan Muda. Semoga juga nih 3 personil yang gugur ini tuh mendapat tempat terbaik juga pastinya, dan keluarga serta rekan-rekan yang ditinggalkan juga nih diberi kekuatan ya. Karena gimana pun juga nih, Insan Muda, yang bikin sedih banget-banget-bangetnya tuh kayak mereka tuh kan berangkat tuh hari itu tuh kan buat nolong orang lain gitu kan ya. Tapi nih sayangnya nih, Insan Muda justru mengalami musibah di perjalanan.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar nih. Ada info spot kulineran baru nih yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi, Insan Muda. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Manajemen. Hotel ini tuh Insan Muda, terbuka banget nih pokoknya buat umum. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, ataupun kayak sekedar hunting enak makanan di sini pastinya. Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional nih yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, terus juga meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu gitu kan. Ya tempat ini tuh pokoknya beneran nyaman dan pas banget deh buat segala suasana. Buat kamu nih yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, terus juga pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah juga ya, this is your sign buat langsung datang nih. Gak usah bicara lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu nih Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva nih, Insan Muda ya, yang masih temenin kamu tentunya di acara apa? Acara jogging do ya, yang kali tiba-tiba langsung acara prime time sore juga, belum masih pagi ya. Tapi emang rasanya kayak pengen cepet-cepet sore gak sih? Kayak, aduh, cepetnya berlalu deh pagi dan siangnya gitu kan ya. Cepet sore, terus cepet ganti hari gitu kan ya. Pokoknya cepet ke weekend deh sih pengennya gitu kan ya, gak mau weekday terus. Pengen tuh kayak libur gitu kan ya. Entah aku mau liburnya besok, weekday-nya besok tapi. Oke, Insan Muda, dan di sini kita masih bahas info-info lagi. Tadi kita udah bahas tentang berita-berita lokal ya, terus ada perkiraan cuaca, ada juga berita berata gak tuh berita. Ada juga tadi tuh berita nasional juga ya. Dan sekarang nih Insan Muda, kita bakal masuk ke berita internasionalnya. Dan di mana nih Insan Muda ya? Di sini tuh ada berita dari Belanda yang cukup bikin kaget nih ya. Nih beritanya kok bikin kaget. Jadi nih untuk pertama kalinya di sana ada balita yang menjalani euthanasia nih, Insan Muda. Anaknya itu usianya itu sekitar 1 tahun dan emang sejak lahir tuh emang mengalami masalah kesehatan yang cukup berat. Dia tuh lahir prematur, kemudian mengalami sepsis dan juga kerusakan otak yang parah. Kondisinya juga nih disertai cerebral palsy ya, dan juga epilepsi berat juga. Nah, kondisi anak ini tuh terus memburuk dan juga gak menunjukkan tanda-tanda bisa membaik lah gitu kan ya. Nah, karena penderitanya tuh kayak emang udah sangat berat banget gitu kan. Akhirnya nih orang tua bersama dokter memutuskan untuk melakukan euthanasia di Insan Muda. Dan itu bukan keputusan yang bisa diambil gitu aja gitu kan ya. Di Belanda sendiri untuk anak usia di bawah 12 tahun tuh ada aturan dan prosedur yang emang cukup ketat sebelum euthanasia tuh bisa dilakukan juga. Nah, sebenarnya kenapa nih sampai ada keputusan seperti ini nih Insan Muda? Kita bakal lanjut ya setelah lagu-lagu yang ini nih. Yang pertama ada lagunya dari Justin Bieber dulu nih yang judulnya Baby.

Oke, insan muda nih masih di acara jogging tentunya bareng Shiva ya, dan kita tuh di sini tuh tadi tuh lagi bahas info nih gitu kan seputaran berita internasional nih berarti ya tadi. Yang dimana tadi tuh emang ada yang cukup bikin kaget juga kan di Belanda gitu kan ya, yang dimana ada balita yang menjalani eutanasia nih insan muda. Nah sebenarnya kenapa sih gitu kan sampai ada keputusan seperti ini gitu kan. Jadi nih kalau kamu denger kata eutanasia gitu kan, mungkin kayak langsung kepikirannya tuh ya suntik mati gitu kan ya. Tapi ini dalam kasus ini tuh keputusan tersebut tuh diambil karena emang kondisi anaknya tuh emang udah sangat berat dan juga emang gak ada harapan buat pulih katanya. Jadi emang anak ini tuh mengalami penderitaan yang enggak tertahankan lagi akibat penyakit yang emang dideritanya ini. Untuk kasus anak usia 1-12 tahun ini, Belanda tuh emang punya prosedur khusus gitu kan ya. Dokter tuh kayak harus memastikan kondisi medisnya tuh memenuhi syarat, dan orang tua juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan juga pastinya. Kan di sini juga nih kasus ini juga kemudian diperiksa oleh komite khusus di Belanda, dan juga dokter yang menangani dinyatakan sudah memenuhi prosedur kehati-hatian yang berlaku juga pasti. Jadi emang ini tuh bukan cerita tentang anak yang sakit terus kayak tiba-tiba diputusin buat dilakuin eutanasia ini tentunya ya. Jadi kayak enggak sembarangan juga insan muda. Jadi emang kayak pastinya ada kondisi medis yang emang sangat berat juga, dan emang ada proses panjang juga pastinya sebelum keputusan itu tuh diambil. Dan karena ini tuh adalah kasus pertama untuk balita di Belanda, kabar ini tuh tentu jadi perhatian besar juga ya. Apalagi nih gitu kan ya, kalau emang ngomongin anak yang sekecil itu gitu kan ya, pasti ya gak gampang juga gitu kan ya buat orang tua, dokter, kayak maupun kayak semua pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut juga nih insan muda. Tapi ya gimana lagi, karena ya itu juga udah parah banget juga gitu kan ya si kondisinya, daripada kayak dia terus-terusan sakit gitu kan ya, nahan sakit selama hidupnya, ya udah mending di eutanasinya aja nih insan muda, meskipun kayak pastinya berat banget sih.

Oke, Insan Muda nih masih bareng Shiva ya, tentunya di acara apa? Acara jogging dong ya, joget in the morning nih Insan Muda. Dan gak kerasa udah jam 8 lagi aja. Kita juga di sini udah masuk berarti ke berita olahraga berarti ya. Karena sesuai dengan judulnya jogging ya, meskipun artinya joget in the morning, tapi kita jogging juga. Gak usah, kita bakal bahas berita olahraga juga dong pastinya ya di sini Insan Muda nih. Dan kalau kamu ingat gitu kan ya, kemarin tuh sempet banget tuh sempet bahas gitu kan Insan Muda ya, tentang ini nih Insan Muda nih, tentang Asian Games kan kemarin tuh kan. Kemarin tuh kan emang jadwalnya gitu Insan Muda ya. Termasuk nih, kita tuh udah bahas kemarin tuh tentang Desak Made yang emang waktu itu tuh masih bakal bertanding katanya. Nah sekarang nih, ada update hasilnya nih Insan Muda. Ini mana nih, Desak Made Rita Kusuma Dewi akhirnya berhasil menyumbangkan emas keempat untuk Indonesia di Asian Games 2026. Wow. Dan Desak Made itu turun ya di nomor speed putri panjat tebing dan juga berhasil finish paling cepat juga. Mantap gak tuh? Jadi nih kalau kemarin di tengah kita tuh kayak masih nungguin gimana nih hasil pertandingannya gitu kan ya. Sekarang tuh jawabannya udah jelas ya. Indonesia tuh dapat emas lagi nih Insan Muda. Dan kabar soal emas keempat ini tuh ternyata nih jadi salah satu berita olahraga yang paling banyak diperbincangkan. Tapi ini bukan cuma soal Asian Games aja nih Insan Muda. Ada juga kabar dari timnas Indonesia yang ranking FIFA-nya tuh mengalami perubahan. Tapi ini kita bakal lanjut ya setelah lagu-lagu nih Insan Muda. Setelah lagu-lagu ini yang dimana nih? Yang pertama kita bakal ada lagu dari Perunggu dulu nih, Gemilang.

Yeah, Beauty and the Beat dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj itu emang gak pernah gagal ya. Justin Bieber gitu kan ketemu sama Nicki Minaj, oh, udah tuh pecah banget tuh lagu ya, upbeatnya upbeat banget gitu kan. Jadi kayak bikin semangat juga gak sih di pagi harinya gitu kan, kalau misalnya lagunya se-upbeat ini gak sih. Oke deh, dan di sini juga kita tuh masih bahas ya tentang Asian Games gitu kan. Tadi kan kita udah bahas gitu kan tentang Desak Made gitu kan ya, yang meraih piala Insan Muda. Dan gak cuma itu aja ternyata di Insan Muda ya. Sekarang kita bakal geser dikit ke Timnas Indonesia nih. Jadi ini ada kabar yang lumayan menarik juga nih Insan Muda. Yang dimana nih ranking FIFA Timnas Indonesia tuh naik 2 peringkat. Oh, lumayan banget gak sih 2 peringkat gitu kan ya. Dan kenaikan ini tuh terjadi setelah Timnas tuh menjalani 2 pertandingan di FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi emang setelah beberapa waktu terakhir kita tuh sering ngomongin gitu kan ya soal perjuangan Timnas gitu kan. Sekarang nih ada update dari posisi mereka di ranking FIFA. Naik 2 peringkat emang kedengerannya ya cuma sederhana gitu kan ya. Tapi nih ini tuh tetap jadi perubahan yang menarik juga buat diperhatiin gitu kan. Karena ya gak gampang loh Insan Muda loh meskipun 2 peringkat gitu kan ya. Apalagi juga nih Insan Muda perjalanan Timnas tuh masih panjang juga. Dan ya masih ada pertandingan-pertandingan yang berikutnya juga pastinya. Nah nih Insan Muda ya, selain kabar soal Desak Made dan ranking Timnas, nih Insan Muda ternyata masih ada lagi loh satu berita olahraga lain yang masuk 3 besar juga gitu kan ya. Dan itu jadi berita terpopuler hari ini juga. So buat kamu nih yang penasaran banget, ada apa lagi sih ini, emang ada gebrakan apa lagi, apalagi nih Insan Muda, kita bakal bahas ya setelah lagu-lagu ini. Ini ada lagu dari Rumah Sakit Kuning.

Oke, Insan Muda nih masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan di sini kita masih bahas ya tentang per Asian Games nih Insan Muda gitu kan ya. Tadi kita udah bahas tentang panjat tebing ya yang menang gitu kan ya. Terus juga ada Timnas Indonesia juga nih yang dimana ini tuh lagi naik 2 peringkat gitu kan ya Insan Muda. Jadi emang kalau misalnya dirangkum sih ya, ada 3 berita olahraga yang itu lagi rame banget nih diperbincangkan hari ini gitu kan ya. Salah satunya ini tentu soal emas keempat Indonesia di Asian Games yang berhasil dibawa pulang Desak Made. Ini juga jadi lanjutan ya dari yang kemarin kita bahas juga pastinya, karena emang waktu itu kita tuh masih ngomongin soal jadwal pertandingannya kalau kemarin tuh. Terus ada juga kabar ranking FIFA Timnas Indonesia yang naik 2 peringkat gitu kan. Jadi emang hari itu emang ada beberapa kabar dari olahraga Indonesia yang cukup menarik ya buat diikuti pastinya. Oh ya, buat kamu nih yang kemarin udah dengerin update Asian Games bareng aku gitu kan ya, berarti sekarang tuh kayak tinggal lanjut pantengin hasil-hasil pertandingan berikutnya nih. Pokoknya siapa tahu gitu kan ya, besok tuh kita tuh punya cerita baru lagi nih soal medali tambahan gitu kan ya buat Indonesia juga pastinya gitu kan ya. Dan tentunya nih Insan Muda ya, kita juga bakal terus update juga perkembangan Timnas. Jadi pokoknya buat kamu jangan kemana-mana aja Insan Muda, tetap stay tune aja di NBS Radio.

Aki Insan Muda juga kerasa banget nih ya, udah di pujuk acara aja nih Shiva temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. So terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya, yang udah join live TikTok juga terima kasih banyak. Pokoknya saya muda semuanya nih. Tapi tenang aja, meskipun di sini Shiva bakal pamit gitu kan ya, tapi nanti Shiva jam 9 pagi bakal siaran lagi kok, aman aja ya. Dia, tapi di acara yang berbeda, di acara Indonesia satu aja pastinya. So buat kamu nih yang mau dengerin aku lagi, nanti bisa ya di jam 9 pagi lagi Insan Muda, karena masih Shiva yang temenin kamu. Tenang aja ya, masih di sini kok, gak kemana-mana. Oke deh, dan di sini Shiva bertugas pamit Insan Muda. See you on the next program and bye-bye.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Pagi Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih dengan suara yang sama nih Insan Muda ya. Masih dengan Shiva pastinya nih, yang sekarang temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Kalau tadi kan kita di jogging gitu kan, di joget in the morning, kali ini di Indonesia Satu Aja yang bakal temenin kamu sampai dengan jam 11 siang nanti dengan lagu-lagu Indonesia favorite kamu pastinya. So buat kamu nih yang mau request lagu Indonya, langsung aja ke Facebook kita di Radio NBS FM Sukabumi ataupun di Instagram kita di @nbsradio. Atau mungkin buat kamu yang pengen sambil ngobrol juga sama Shiva gitu kan, bisa langsung aja nanti join ya di live TikToknya di @nbsfm Sukabumi Insan Muda. Oke, dan kali ini kita bakal puterin dulu untuk opening songnya. Di sini ada lagunya dari Biru Baru Kalah Lagi.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Cek. Oke, insan muda ya. Aduh. Untuk apa nih insan muda ya? Yang di mana nih lagu ini tuh kayak tentang apa sih namanya tuh orang-orang yang di mana kayak dia tuh kayak sibuk kerja gitu kan, kayak kerja terus tapi kayak dia tuh kayak jadi mikir lagi kayak, ih gue kerja terus-terusan gini buat apa sih, kerja sekeras ini tuh buat apa sih. Kayak kamu suka gak sih kepikiran kayak gitu? Karena kayak pasti aja kan kayak kepikiran kayak gitu kan sih, kayak terlalu keras gitu kan ya sama diri sendiri, kerja sana sini banting tulang gitu kan, tapi ya padahal ya buat apa gitu kan ya, buat siapa juga gitu kan. Oke, dan sama dan di sini masih di acara Indonesia Satu Aja, dan kita bakal baca ini requestan yang udah masuknya. Kita bakal masuk dari Facebooknya dulu kali ya, kita lihat nih di Facebooknya ada siapa aja nih. Oke, di Facebooknya di sini udah ada dari Kasadin, selamat pagi Shiva, selamat pagi juga. Ada juga dari Kafitrinya juga nih yang udah hadir ya, dari Cikarek katanya mau request lagunya Budi Doremi Melukis Senja, boleh ya. Lagunya aman, Shiva simpan di track yang pertama. Dan lanjut lagi kita bakal masuk di Instastory-nya nih berarti ya. Kita lihat nih di Instastory-nya udah ada siapa nih. Karena tadi Shiva lihat sih lumayan banyak nih ya, baru jam segini tapi udah banyak aja nih insan muda. Kita paling ambil yang paling dulu kali ya, yang paling awal dulu nih request-nya. Ada dari Kak Zandra Clarissa, itulah pokoknya ya. Katanya mau request lagunya Panji Sakti, Sang Guru, boleh ya. Sang Guru asik, boleh. Lagunya aman, Shiva simpan di track yang kedua. Dan di sini sebelum kita puterin lagunya, ada info dulu nih insan muda buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru. Tenang aja, ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang mau ganti handphone di sana. Mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan nomor sensoran hanya dengan KTP aja. Mau cuy ada bisa juga, karena si Mastel ini tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh di servis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 216 21621. Sarannya belanja di si Mastel.

Iya, Sang Guru dari Panji Sakti. Udah kelihatan ya dari judulnya, dia kayak pasti tentang guru gak sih, Intan Muda. Sedih banget ya lagunya ya ternyata ya. Aduh, ini pagi-pagi udah sedih aja nih Insan Muda, tapi gak apa-apa. Meskipun lagunya sedih, kamunya jangan sampai sedih juga ya. Tetap harus happy, bahagia. Karena kalau misalnya paginya diawali dengan kesedihan, nanti kamu bakal sedih terus-terusan sampai siang, sampai sore, malamnya, ya gak sih? Jadi emang mood pagi itu emang menentukan kita ke depannya kayak gimana gak sih? Oke deh, dan di sini juga kita masih di acara Indonesia satu-satu aja pastinya yang bakal muterin lagu-lagu favorit kamu ya, lagu-lagu Indonesianya pastinya. Dan di sini juga udah ada yang masuk di TikToknya juga. Tadi kan kita udah bacain yang di Facebook dan Instagram ya. Kita sekarang berarti ke TikToknya dulu nih. Tadi tuh di TikToknya tuh ada dari siapa ya? Siapa hayu? Oke, ada dari Kak ini. Ini tuh emoticon ini ya, logo logo gak tuh. Tapi iya sih, emoticon ini Virgo. Virgo asik. Zodiaknya Virgo nih, tapi udah kelewat sih ya Virgo ya. Sekarang tuh Oktober berarti udah masuknya ke apa tuh? apa belum ya? Gak tau lah, aku tidak terlalu tahu tentang perzodiakan ya. Oke deh ya, katanya mau request lagunya Perunggu 33 kali. Boleh. Lagu yang di mana ini kayaknya lagu Perunggu yang paling ini gak sih sering didengar banget gak sih? 33 kali itu ya. Lagunya Syifa Simon di track yang pertama ya. Terus tadi tuh ada dari TikToknya juga dari Kak Sita.Latifa, katanya mau request lagunya Nabila Taqiyah Tak Semudah Home Pimpa. Boleh ya, lagu Baselar juga nih ya. Lagunya aman, Syifa Simon di track yang kedua. Dan langsung aja kita puterin nih, ada lagunya dari Perunggu 33 kali.

Iya, Insan Muda masih bareng Syifa tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia ya pastinya. Dan di sini nih kita bakal bacain lagi untuk requestan yang udah masuknya nih. Kita dari TikToknya lagi kali ya. Ada dari Kak Amira nih tadi tuh ya, katanya mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Boleh ya, lagunya udah Syifa simpen nih di track yang kedua berarti ya. Dan abis itu satu lagi kita masuk di instastorynya kali ya. Di sini ada dari Kajrey Soy 90, katanya mau request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Thanks katanya. Okay, boleh. Jagat Rasa Samuel Cipta. Boleh ya, lagunya aman nih Syifa simpen di track yang kedua. Dan langsung aja kali ya kita puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga.

Iya, masih di sini Insan Muda ya, dengan suara yang sama tentunya. Siapa lagi kalau bukan Syifa dong, yang masih temenin kamu pastinya di acara Indonesia Satu Aja ya. Dan ini gak kerasa banget ya, udah jam 10 aja. Kayak perasaan baru tadi gak sih jam 9, tapi kok udah 1 jam aja nih kita mengudara di sini. Oke deh, dan di sini juga kita ada requestannya lagi nih ya. Ada dari Mang Aco nih, seperti biasa requestnya apa? Pasti Eta Urang alias Itu Aku. Dari Sheila on Seven ya, boleh lagunya berarti Syifa simpan di track yang pertama ya. Ada juga tadi tuh dari Kak Kerupuk Kulit, asik Kerupuk Kulit kata gua. Namanya bukan nama biasa, tapi namanya pakai nama makanan, Kerupuk Kulit. Nanti juga aku mau deh, aku kan sukanya ayam geprek, berarti aku juga mau username aku nanti ayam geprek. Ayam geprek kata gua. Katanya mau request lagunya ini nih, apa namanya, dari Tulus. Jatuh suka, aku jatuh suka. Ini enak sih jujur. Tapi emang lagu Tulus tuh pada enakin banget. Apalagi buat yang lagi bucin-bucin era. Tapi gak semuanya bucin juga sih. Ada juga yang sebenarnya itu tuh lagu galau, tapi kayak gak kerasa galau banget gitu kalau dinyanyiin sama Tulus tuh, ya gak sih. Padahal kalau kita tahu arti lagunya tuh galau banget gitu kan. Tapi gak terlalu galau kalau didengerin, ngerti gak sih? Ah gitulah pokoknya ya. Oke, dan kita langsung aja kali ya buat puterin lagunya. Ini yang pertama ada lagunya dari Sheila on Seven, Itu Aku.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insan muda, masih bareng Syifa tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia pastinya. Oke, dan di sini udah ada requestan juga nih ya. Langsung aja nih di TikToknya nih berarti ini insan muda ya. Di TikTok di sini ada dari Kak Dir, katanya mau request lagunya Sadrah for Revenge. Aduh, galau banget ya ini ya, jujur. Lagu for Revenge tuh kayak pada galau semua gak sih? Mulai dari Serana, Penyangkalan, Sadrah, terus apa lagi ya? Jakarta Hari Ini, Pulang, wah banyak banget deh. Dan itu semuanya pada deep semua ya, galau banget gitu. Galau tuh kayak ngegalau banget gak sih? Oke deh, lagu Sadrahnya aman dan di sini Syifa simpen di track yang pertama ya. Lanjut lagi nih ada dari Instagramnya. Di sini tuh tadi ada dari sobat.nuka, katanya mau request lagunya Jalan Keluar dari Nuka, tapi belum ada nih lagunya. Jadi mungkin bisa di request ulang ya lagunya ya untuk Kak Sobat Nuka, ini berarti fansnya Nuka nih kayaknya ya. Jadi bisa di request ulang saja. Kita mungkin cari yang lain lagi nih coba. Dari masih dari Instagram ya berarti ya. Oke, okay, di masih dari Instagram di sini ada dari Kak Carmelita.pratiti, katanya mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Boleh ya, lagunya mana nih? Syifa simpen di track yang kedua dan langsung aja kita puterin lagunya. So ini dia.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar nih. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget pokoknya kamu coba di minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Test of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Manajemen Hotel ini tuh ya terbuka banget buat umum. Jadi emang gak harus nginep buat bisa aja fasilitas kafe, kopi tiam, ataupun lounge, atau kayak sekedar hunting enak makanan di sini pastinya. Nah, di sini tuh nih Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mungkin suadah ini, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng serta kamu, tempat ini tuh pokoknya beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana. Pokoknya buat kamu nih yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah lewat channel lagi ya, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, pokoknya langsung aja serbu Ramela Cultural Test of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Test of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

Aduh, ini pagi-pagi lagunya galau-galau semua ya. Ini salah satunya nih, salah apa aku? Aduh, salah apa sih aku sampai kamu tuh kayak gak bisa buat hargain aku gitu kan? Asik. Oke deh, dan di sini juga kita bakal lanjut lagi kali ya nih buat bacain requestnya. Kan ini udah pada gak sabar nih buat diputerin lagunya gitu kan ya. Oke, di sini tuh ada dari Kak Madurat. Madurat Panjaitan, asik username-nya, aneh-aneh ya. Unik-unik nih di TikTok nih username-nya nih. Dari tadi kan, tadi tuh ada kerupuk kulit, terus ini apa lagi nih, Madurat Panjaitan, sok apa lagi nanti. Katanya pagi kakak, izin request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Boleh ya, lagunya aman nih, Syifa simpan di track yang pertama. Dan lanjut lagi nih, insan muda di sini juga ada dari Kazul Fahmiya juga. Katanya mau request lagunya Nine Ball hingga akhir waktu. Boleh ya, hingga akhir waktu dari Nine Ball. Kan pada galau semua kan lagunya ini, kenapa sih pada galau? Tapi emang sih, karena Indonesia tuh kayak identik dengan galau gak sih lagu-lagunya tuh. Karena emang pada suka lagu galau, saya juga suka sih lagu galau. Oke deh, dan ini dia ya lagunya. Yang pertama ada Vanessa Z dari Vanessa Z yang Menjauh.

Oke, insan muda, duga kerasa banget ya, ini udah di penghujung acara aja. Siapa temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Abis ini bakal ada Kevin ya di acara selanjutnya, di acara FYP For Your Page. Dan di sini si Famous Guest Pagi, insan muda. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, everyone, 92.5 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, selamat datang hari today. Dan kembali yang mudah dari Kevin Pratama di FYP siang ini. Dan selama 3 jam, selamat datang, aku bakalan temenin kamu dengan informasi up to date yang sekarang tuh lagi hangat banget diperbincangkan di sosial media. Selamat datang FYP di berandanya kamu. Kevin disini temenin kamu di waktu makan siangnya. Jangan lupa buat makan siang yang semuda. Dan pastinya lagu-lagu enak bakalan aku puterin untuk temenin kamu dan makan siang kamu hari ini.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, terima dari Maggie Drey sama dia dengan lagu yang menurut aku tuh enak banget buat dihafal gak sih? Soalnya liriknya tuh benar-benar easy listening banget ya. Dan aku di sini bakalan spill informasi yang sama dia yang ini lagi rame banget diperbincangkan di sosial media. Yang mana ini? Datang dari dunia per WO-an gitu loh sama dia. Jadi ada yang dituduh nyuri amplop gitu.

Ada apa namanya yang terucu ampuh pejatan yang samudera saat jogging. Dan ini ada seorang wanita yang dianiaya hingga kerudungnya dilepas juga. Tapi pas dicek CCTV ternyata malingnya itu saudaranya sendiri loh. Bayangin aja nih, kamu tuh lagi lari nih samudera, terus tiba-tiba kamu dianggap jadi orang yang maling amplop pajatan dan kamu di sana dihakimi, kerudung kamu dilepas, yang sama dilecehkan. Itu adalah hal yang sangat miris sih, yang sama dia ditambah lagi pas lihat CCTV ternyata bukan dia malingnya, ternyata saudaranya sendiri. Aduh. Jadi sebuah kisah tragis dan memprihatinkan ini memicu keperhatian publik di media sosial, yang sama dia usai seorang wanita yang sedang berolahraga ini jadi korban salah tangkap dan penganiayaan. Kejadian ini tuh memicu sorotan tajam setelah diunggah oleh akun Tridis ya, di sini Imam M. Arif. Berdasarkan unggahan ini, sebenarnya peristiwa ini bermula ketika korban baru saja selesai berolahraga lari ini dan juga gym di jalanan kawasan Jaksel. Dan saat melintas di depan sebuah acara hajatan, wanitanya itu mendadak dituduh mencuri amplop hanya karena mengenakan pakaian berwarna hitam gitu. Semuda, wah, aku jadi takut juga ya pakai baju hitam ya, takut tiba-tiba dituduh gitu lah semuda. Tanpa klarifikasi terlebih dahulu juga, korban ini langsunglah diamankan dan mengalami tindakan kekerasan. Korban ditarik-tarik hingga kerudungnya itu dilepas loh semuda. Namun yang gongnya itu ya, fakta sebenarnya itu baru terungkap setelah rekaman CCTV di area hajatan ini diperiksa. Hasil pemeriksaan ini membuktikan bahwa pencuri amplop yang sebenarnya bukanlah wanita ini, melainkan anggota keluarga dari pihak penyelenggara hajatan itu sendiri, samuda. Setelah kebenaran terungkap, pihak keluarga penyelenggara dikabarkan telah menyampaikan permohonan maaf serta membuat video klarifikasi juga, dan kasus penganiayaan dan tuduhan palsu ini juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum ya. Dan peristiwa ini juga menjadi imbauan bagi masyarakat untuk senantiasa berhati-hati saat berolahraga sendiri serta tidak main hakim sendiri juga tanpa bukti ya. Bayangin aja yang sama udah kerugian material, kerugian imaterial juga. Ini bisa lah ya, diuangkan. Ya pasti yang sama udah ini proses hukum harus berjalan sih. Ganti rugi juga, yang pastinya gak boleh cuman minta maaf doang gak sih yang sama udah. Karena hal seperti itu udah menyangkut harga diri loh. Seorang wanita berhijab muslimah, dia ambil paksa hijabnya, dibuka, dianiaya di situ gara-gara tuduhan ya, ternyata bukan dia. Ini emang harus dibawa ke ranah hukum sih, sama udah adili ya kan. Nggak bisa minta maaf aja ya. No. Dan ini sama udah di sini Kevin masih temenin kamu di siang hari ya. Dan kita masih di FYP for your page. So stay tuned only 192.3.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix not debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar nggak salah paham ya, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi nggak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat itu beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung dateng. Gak usah pacaran lagi, ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibe.

Ya, well, okay. Semoga dan kamu masih kayak temenin di FYP siang ini. Dan sekarang udah jam 12 ya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat semuanya yang beragama muslim. Dan insan muda di sini ada informasi nih. Ini kabar baru dari Winter ya. Yang mana Winter ini absen dari konser Aespa di Dallas usai didiagnosa mengidap penyakit herpes zoster ya. Herpes itu kayak sejenis cacar gitu gak sih, insan muda? Nah, jadi Winter ini absen dari konser Aespa di Dallas, Amerika Serikat di tanggal 30 kemarin, insan muda. Gak hanya konser ya, SM Entertainment juga itu mengatakan idol bernama asli Kim Min Joon itu udah absen juga dari sesi HYBE dan juga Saint O. Dan yang mana sama dia, meskipun Winter ini bersikeras ingin tetap tampil di Dallas, namun SM Entertainment juga memutuskan untuk memprioritaskan kesehatan dan juga pemulihan Winternya dulu, karena kan memang di sini lagi sakit. Jadi enggak dipaksain gitu loh sama dia. Sebenarnya Winter ini udah ngerasa enggak enak badan juga sih sebelum tampil di Miami ya, di tanggal 26 sama dia setelah konser. Kondisinya itu memburuk hingga akhirnya didiagnosa mengidap herpes zoster gitu loh sama dia. Dan itu tuh dikutip dari My Daily di hari Kamis tanggal 1 ini sama dia. Oke, semoga buat Winter segera pulih ya. Sayang banget nih orang-orang yang mungkin ngebiasin Winter di konsernya, tapi tiba-tiba Winternya gak datang. Wah, itu ngerasa ada yang kurang banget sih. Semoga cepat pulih dan bisa kembali perform seperti sedia kala ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Ya, tanya dari Hi-Fi yang Samudera, lagu terbaru dengan judul Main ya. Main, ini tuh beneran lagu yang easy listening banget gak sih Samudera? Ngegambarin sosok yang ceria Samudera. Dan di sini aku ada informasi yang lagi ramai banget diperbincangkan di sosial media. Ini ada sebuah video Samudera yang memperlihatkan minuman keras dituangkan ke dalam panci berukuran besar yang viral di media sosial Samudera. Jadi terlihat di sini ada beberapa botol minuman keras ya. Kayaknya lebih dari 10 sih. Dan itu dalam rekaman ini si aktivitasnya itu disebut berlangsung setelah sebuah acara pengajian ya. Kontras banget Samudera ketika orang-orang berkerumun lah habis kayak habis pengajian gitu loh Samudera vibes-nya, tapi menu minumannya itu minuman keras gitu yang Samudera beneran sekontras itu jadinya. Dan sejumlah pengguna media sosial ini pertanyakan konteks dan tujuan aktivitas ini ya. Dan ya pasti Samudera kalau komentar dipenuhin dengan yang namanya video yang beredar. Hingga informasi aku sampaikan Samudera yang pasti belum diketahui ya untuk kejadian di mana ya Samudera.

0: Hey, baby, I'm, baby, I'm a problem.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok. Justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Milky Only One 92.9 Best FM, Sukabumi number 1 Hits Music Station. Dan sama udah kamu masih kami temenin di FYP siang ini. Sekarang udah jam 12.55 menit ya. Dan siang hari ini udah agak mendung, sama udah kelihatannya sepertinya mau hujan ya. Jadi buat semua yang mau keluar rumah, bawain payung jas hujan juga, sama udah biar aktivitas kamu lancar ya. Bawa sendal juga. Oh iya, aku mau ingetin nih semuda, kalau saat berkendara, kalau lagi hujan, jangan kebut-kebutan ya, karena khawatir jalan licin, pandangan kamu terhalang juga, dan rawan tergelincir nih semuda. Terus juga ini apa namanya, kalau ada genangan air jangan gas aja, takutnya orang lain juga kecipratan ya. Agak pelan-pelan aja nih semuda. Ini kabar nih semuda yang sedang ramai banget diperbincangkan di sosial media nih. Ini ada video yang ini teramai banget. Ada rekaman CCTV semuda di toko buah, seorang ibu-ibu nih semuda yang mengutip buah durian ya. Bayangin orang-orang nih kalau misalkan nyelipin barang gitu kan, kalau mau nyuri ya barang-barang seperti yang enak dibawa aja gak sih, kayak apelnya mungkin atau anggurnya. Dia bawa durian nih, sama udah bayangin durian dimasukin ke dalam kerudungnya, udah gitu dia jalan pergi. Waduh, gak sakit tuh itu perutnya kena durian. Dan ini bisa cukup apa ya, rapi banget dia datang ambil durian udah gitu pergi gitu yang sama. Dan ini kejadiannya belum diketahui di mananya, cuman ini udah viral banget di sosial media yang sama dia. Karena unik aja ya kan, buah-buahan sebanyak itu dia ngambilnya yang berduri ya. Oke, sama dia. Dan ya pasti kejahatan itu memang selalu ada, jadi kita harus selalu aware dan hati-hati ya dengan kejahatan yang terjadi di luar sana yang sama dia.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas.

0: Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, okay, only one, 92.9 BSFM, Sukabumi, number one hits music station. Dan sama dengan kamu, masih kami temenin di Epo Happy Siang ini. Dan sekarang udah jam 13.19 menit ya, di siang harinya kamu, Samuda. Oke, okay, dan di sini aku bakalan spill informasi viralnya lagi nih. Ini ya, tahu gak sih Samuda, ya waktu itu ramai banget nih sel yang mewah itu loh, Samuda, yang berkedok rumah dinas Lapas Cibinong, yang sekarang kabarnya Samuda dihancurkan ya. Ya, Komisi 8 DPR RI itu melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lapas kelas 2 Cibinong, Jawa Barat, semula di hari Rabu kemarin, tanggal 30. Hasilnya ditemukan 10 bangunan ilegal berkedok rumah dinas. Dan bangunan ilegal itu tuh menyimpan fasilitas mewah untuk narapidana tertentu ya, seperti AC, terus juga televisi layar lebar, kulkas, sampai rencana pembangunan simulator golf. Beuh, bisa main golf dong. Ya, jadi dari hasil peninjauan yang terbukti ya, rumah dinas ini tuh bukan merupakan barang milik negara atau BUMN dan tidak dibangun menggunakan APBN. Semudah, oleh karena itu bangunan ini dihancurkan menggunakan ekskavator. Seluruh perabotan mewah di dalamnya juga itu disita sebagai barang bukti. Tapi Samuda, yang komen-komen ini keheranan gitu loh. Ya, ini kan barang bukti, kenapa dihancurkan? Kayak menyayangkan kenapa harus dihancurkan dengan segera gitu kan. Oke, okay, Islam Muda, dan kalau menurut kamu gimana nih dengan kejadian seperti ini?

Sebenarnya lagi cari HP baru, ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa. Si Marcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Marcel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Marcel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dengan semudah, gak hanya itu juga pelayanannya ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Marcel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235 Dukuh nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Marcel. Hubungin WhatsApp officialnya 0857-216-1621. Senangnya belanja di si Marcel. Oh ya, sama udah aku di sini sekaligus yang bertugas juga untuk pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your stay tune and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Abis ini sama udah bakalan ditemenin barengan Abi di Asia Pop Culture. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, nah itu pentrian BS FM Suka Bumi's number one hits music station. Konnichiwa, insan muda. Iya, selamat ya, akhir mulu bulan ya. Di tanggal 1 Oktober, gimana kabarnya insan muda? Iya, udah pada berbahagia gini di awal bulan ya. Ih, banyak banget nih berita-berita gong di seputar K-pop sama J-popnya yang pastinya di acara Asia Pop Culture ya, bareng Abi sampai jam 4 sore nanti. Buat kamu yang pengen requestin lagu K-pop sama J-popnya, Abi tunggu di sosmed NBS Radio. Dan jangan lupa juga ya buat follow semua sosmed NBS Radio, dan Abi juga bakal live nanti di TikTok NBS FM. Kita chat and chill ya. Mungkin kita bakal bahas juga kalau misalnya lagunya berputar, kita bahas apa ya, seputar sekolah di Jepangan, terus Korea-Koreaan gitu ya kan. Nah, pokoknya sampai jam 4 sore deh, gabung yuk. Mungkin insan muda ada yang rekomendasi apa gitu waktu live, drakor ke, mau apa ya, mau anime ke, pokoknya boleh deh. Kita bakal buka ruang buat para K-popers dan juga J-popers.

Yeah, One Shot Killing My Love, OST for Initial D by Leslie Parrish. And Samuda, The Legend Song. Ya ini episode terbaik tuh yang lawan Keisuke itu loh. Kamu pernah nonton belum Samuda Initial D? Ya ini basicnya apa ya, racing anime gitu loh. Itu Keisuke itu waktu apa namanya, pakai RD RX7 gitu loh. Ya warna kuning, oh itu the best sih, episode yang itu. Atau enggak yang episode 12 sama 13 itu loh. Itu kayak dipaksa gitu sih mobil AI 86. Ya ngantar tahu doang sih niatnya. Ngantar tahu ya ngantar tahu aja, tapi jangan ke gunung juga mas. Ya itu dia ya MC-nya, awalnya ngantar tahu gitu ya kan. Si Takumi itu. Tapi belok ya ke gunung. Tapi kita bakal beralih ya, Samuda bakal up dulu berita K-pop kali ini kita dikit ya. Dimana di awal bulan ini banyak yang apa namanya, banyak yang dar-dar-dar gitu. Ya ada Mio yang bakal comeback dengan single, bukan single sih, lebih ke album ya, Go Hard tajuknya tuh ya, yang nampilin konsep berbeda dan juga vibes-nya juga beda dong. Nah, di tanggal 1 tengah malam ya, tanggal 1 Oktober pas tengah malam itu Miao tuh udah rilis teaser terbaru yang apa sih, nampilin sisi sporty dan karisma para member-membernya. Nah, dalam teasernya tuh kelima member tampil percaya diri dengan gaya sporty yang semakin memperkuat identitas khas Miao. Miao. Miao. Jadi comeback ini hadir setelah Miao merayakan ulang tahun kedua mereka sejak debut dan terus aktif di industri K-pop. Nah, single album Go Hard diharapkan mampu menonjolkan pesona unik serta talenta Miao melalui konsep yang lebih berani. Nah, untuk Go Hard-nya sendiri dijadwalin resmi dirilis pada tanggal 12 Oktober pukul 18 waktu Korea ya. Jadi ini 11 hari lagi lah ya, nandain babak baru perjalanan musik Miao. Jadi buat para pom-pom ini ya, tunggu 11 hari lagi. Dan buat kamu yang mau request lagu K-pop juga J-popnya ya, sekaligus ini kita chat-chat Angel, kita udah ngomongin apa sih Initial D tadi. Seru banget. Ya buat kamu mungkin yang pernah nonton Initial D, episode terbaik menurut kamu yang mana? Soalnya Abi nggak nonton movie-nya juga sih, cuman kayak nontonnya yang sampainya episode 12 gitu. And ini udah ada yang request Bang Asep ya, dan lagu This Love by Davichi. Dan juga ini dari siapa tete? Kamu nggak apa-apa kan, dari back number yang singlenya Heroine. So let's start.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai Insan Muda, still with me on Asia Bubble Culture Insan Muda ya. Banyak banget ya akhir awal bulan tuh teaser-teaser, terus juga kemarin apa namanya, kayak yang dari NCT gitu ya kan. Ini untuk NCT sendiri itu bakal ada album I Spy nih Insan Muda. Kemarin tuh baru aja apa ya, apa namanya, anniversary yang ke-10 gitu ya kan, yang gajahnya tuh pakai balon gede gitu loh, tapi balonnya warna warna ya, warna hijau tapi kotak gitu loh. Nah ditaruhnya di danau ya, apa nggak meledak tuh. Tapi keren loh estetik gitu loh, Insan Muda. Kalau misalnya malam tuh si jalan trotoar tuh langsung dinyalain gitu loh lampunya, warna hijau-hijau gitu. Nah itu hijau.

Iya, kita bakal lanjut Insan Muda. NCT Wish ini bakal mencuri perhatian lewat foto teaser Loverboy nih untuk mini album keempat mereka, I Spy ya. Nah, foto terbaru Seon, Riku, Yushi, Jaehee, Ryo, dan Sakuya ini dirilis melalui kanal resmi grup pada tanggal 30 September dan 1 Oktober. Jadi konsep ini tuh para member bakal tampil dengan latar cerah dan penuh warna yang dihiasi bintang, mainan, serta motif tempat tidur. Jadi kayak colorful gitu loh temanya tuh, kayak tema anak-anak sih sebenarnya ini kayaknya. Dan anaknya anak cewek kayaknya tuh, pink, colorful gitu loh. Biasanya kalau model-model gini model kamar cewek gak sih? Jadi visual Loverboy ini ngadain suasana berbeda dari foto Confused Boy yang sebelumnya tampil sederhana dengan nuansa hampir tanpa warna ya. Jadi kedua konsep tersebut menjadi bagian dari cerita comeback NCT Wish yang menggambarin perjalanan perasaan saat mengalami cinta pertama. Nah kalau Confused Boy ini nunjukin rasa canggung dan penasaran, Loverboy itu menggambarin saat mereka mulai menyadari perasaan tersebut sebagai cinta. Jadi apa ya ini tuh, Confused Boy itu kalau di Indonesia ya cowok bingung. Tapi ya apa ya, enggak bingung kayak istilah kita juga loh. Maksudnya tuh ini lebih ke apa ya, rasa malu-malu gitu loh. Confused boy-nya tuh lebih ke apa ya, tapi ada rasa ini juga gitu, kayak ingin tahu lebih dalam gitu loh. Nah, penggemar juga dapat nikmatin konten tambahan dari dua konsep teaser ini lewat server Discord resmi NCT Wish yang bernama Wishland. Biasanya kalau misalnya server-server Discord kayak gitu, di sosmed mereka juga ada ya. Jadi kalau udah klik si linknya, kamu langsung ngedirect ke Discord gitu. Jadi download Discordnya Insyaallah. Biar kamu lebih update dan buat apa namanya, para-para fans NCT, apa sih sebutnya, NCTzen ya. Nah ini album I Spy berisi total 6 lagu dengan lagu utama berjudul sama yang mengusung konsep tentang debaran ini saat merasakan ketertarikan baru Insan Muda. I guess that's it ya. Dan kita bakal baca yang di Facebook sini. Ada Honey Beer Sunfla, Asia Pop Culture, Anyong Kak Abi, aku Hechima mau lagunya Yuka Baby. Oh Baby You ya. Kalau gak ada ganti ke NCT Dream yang judulnya When I Meet You aja. Salamnya buat semuanya lagi dengerin, dan buat Kak Abi juga, jaga kesehatan, semangat sirah kumawo. Cuaca di Takokak gimana Kak Hechima? Aman? Tapi lagunya aman ini, udah habis simpen juga. Kita dua-dua ya lagunya ya. Dan ada Aba Waisa di Ganyar Bali, hadir dari Meet Anyong Chingudul. Mau request lagunya BTS Swim, tolong putarkan ya Kak. Salamnya buat Army Sukabumi ini. Info-info trip buat nanti Desember ke GBK. Hai, terima kasih Borahai. Oke Anyong Rebun, kamu mau ini juga kah? Mau ke GBK Desember? Wede. Soal itu ya, boleh gabung sama ini nih, sama Kamit ya. Ini para army-army nih yang mau ke Jakarta di GBK ya. Itu tuh World Tour Arirang gitu. Udah dapat belum tiketnya kamu? Tapi kalau misalnya dari statusnya sih udah sold out ya. But anyway, udah habis simpen juga di track selanjutnya. Untuk yang request ini kita tampung dulu ya, karena dua lagu. Oh, so let's start with NCT Dream When I Meet You.

Swim. Eh ya, ya buat kamu yang sama udah jangan sampai kelewatan ya. Apalagi yang udah dapat tiketnya kali kamu jual lagi gitu ya. Kan sayang banget katanya itu World Arirang itu. Desember udah tinggal ngitung bulan ya. 2 bulan lagi loh. Anyway, ini Abi bakal spill yang J-pop newsnya ya, karena ini udah ada ini foto visual terbaru nih menjelang perilisan single ke-9 girl group idol Jepang Boku ga Mitakata Aozora atau Boku Ao. Ini bakal di tanggal 18 November nih rilisnya ya. Dan visual terbaru tersebut menampilkan suasana unik dan juga full blue ini insan muda, biru-biru sekali ini. Ini ocean banget nih kayaknya. Tapi ada payung ya. Di atasan hujan terlihat berkilauan di bawah langit biru insan muda. Tapi warnanya kelabat banget ya. Para member juga mengenakan seragam baru berupa dress bergaya trench coat dengan motif kotak-kotak yang memberikan nuansa musim gugur. Nah di bagian dada kanan seragam terdapat motif pembatas buku atau bookmark. Nah, motif tersebut itu melambangkan suatu halaman penting yang menjadi bagian dari sebuah cerita. Nah, konsep visual ini ngebawa pesan tentang masa muda yang masih dalam proses mencari jawaban. Nah, saya pemutup masih berharga banget dong, dan single ke-9 ini tuh jadi rilisan terbaru Boku Ao setelah Funky Summer. Nah, itu lagu tersebut jadi lagu utama pertama ya sejak single debut yang kemudian dinyanyikan oleh seluruh member ini sendiri. Nah, rilisan baru ini hadir sekitar 5 bulan setelah single sebelumnya, dan lagu utama single kesimpulan ini bakal dibawain oleh 7 member yang tergabung dalam grup Aozora. Untuk member utama itu ada Hayasaki Suzuki ya, yang di middle itu center ya, bukan center apa ya, bukan. Dan ini bakal hadir dalam 5 versi insan muda singlenya tuh. Jadi yaitu yang pertama First Press Type A, First Press Type B, Boku Ao Live Edition, Regular Edition, dan Boku Ao Event Edition gitu insan muda. Jadi konsepnya bagus banget sih ini. Ada yang pakai topi terus bakal aku jalan tuh. Tapi kayak ada nuansa gelembung-gelembungnya gitu loh. Emang sih kayak hujan ada payung-payungnya gitu. Cuman ini malah kayak di laut gak sih kalau mau tahu. Mungkin cuman aku boleh lihat juga di Oversea Idol gitu ya kan, lebih lengkapnya. Di sini udah ada Asep Saipudin, Asia Pop Culture, Anyong Abi mau request Super Junior. Junior? Mr. Simple ya. Spesial buat Kak Abi, imat tugas sampai tuntas, dan salam buat Rahmat Kurnia Sutisna dan buat semuanya. Dan Mr. Simple da-da-da-da. Next ada Arcadia Phoenix, Asian Pop Culture. Konnichiwa, aku mau request lagunya Teriyaki Boys yang Tokyo Drift. Salamnya buat suami dan semuanya aja. Makasih Abi. Wanda Ivana, ini udah mulai suka lagu Tokyo Drift kah? Arcadia Phoenix. Alright, so let's start with Mr. Simple.

Bam bam, now wonder if you know how you live in Tokyo. Let's say Tokyo Drift ya. For Fast and Furious OST. Ini part yang paling sedih tuh apa ya? Dan part sedih sekaligus plot twist sih sebenarnya. Itu kan si Han itu ditabrak ya. Ternyata itu kematian yang palsu gitu. Jadi Han itu gak mati gitu. Ini yang apa ya, bisa di apa namanya, diputarbalikan gitu alur cerita itu. Mungkin kalau misalnya dibilang kayak dia apa sih memasukkan kematiannya, tapi kok bisa mobilnya meledak gitu. Ya gak sih, orangnya masih di dalam gitu, dan itu emang beran si Han gitu. Emang back lagi ya kan di yang ke-9. But anyway, Abi mau spill lagi nih ya kan untuk kemudian berita di Asia Pepatar ini. Sekarang udah di interval kedua ya. Ini udah pada cair kan Insan Muda. Ada hadir lagi nih dari salah satu member Idol ya, Yuki Idol. Ini foto konsep kedua untuk mini albumnya nih. Ini stylenya style kayak Abi dulu sih ini. Abi juga suka kayak yang ijo-ijo, colorful gitu loh. Dan apa ya, kayak ada dreamy vibes-nya gitu. Dan ini berikut dari kpopchart.net still ya, Yuki Idol ini rilis set foto konsep kedua untuk mini album solo keduanya, Insan Muda. Ini jadwalin hadir pada tanggal 8 ya, 8 Oktober di jam 13 waktu Korea. Nah, konsep tersebut dibagikan pada tanggal 29 September melalui media sosial resmi Idol, nampilin Yuki dalam suasana di luar ruangan. Nah, dalam foto-foto terbarunya, Yuki tampil dengan pipi merona dan gaya rambut baby perm sambil menikmati suasana hijau yang cerah. Kayak dreamy-dreamy gitu loh. Ini tipikal apa ya? The girl that you met in your dream. Nah, untuk Yukinya sendiri kan dia ngendarin sepeda, terus juga duduk di ayunan.

0: videonya bakal kayak gimana, teasernya kayak gimana juga gitu ya gak sih? Teaser videonya. Gue juga penasaran sih, soalnya kayak dreamy-dreamy video itu like apa ya? Kayak tenang buat dilihat gitu. Ya gak sih? Dan ini udah dari requestan juga Insan Muda dari yang di TikTok tadi. Siapa sih? Namanya lupa. Namanya Korea lagi. Ini dari ARMY ini. Pengen lagunya Jenny, katanya like Jenny. Dan juga ini di apa namanya? Di hari-hati dari Cikarat pengen request lagu Antifragile dari Les Serafim buat hari ini, kirim uang 4.200.000 dari suami bawel. Wih, selamat ya, udah cair ini. Dan ini next juga enggak sih, udah dua ya. Nanti abis bakal bacain lagi komentar kamu. Right, after this one.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Asia Pop Culture kali ini. Dan kota malah ini ya, di sekolah kota malah mendung. Ah, ini hujan pasti, ini fix. Tapi kata jam berapa sih? Buat kamu Insan Muda yang mau request-request atau mau apa namanya, mau komen-komen kita chat and chill, ada rekomendasi anime apa kayak gitu. Aku tuh lagi nyari apa sih Insan Muda? Nyari anime racing gitu loh, yang kayak Initial D. Udah gak ada yang satu. Udah masanya kayak dulu gitu, anime-anime racing tuh. Dan ya, ini Abi bakal spill lagi untuk di berita yang selanjutnya. Ini dari ini, Cat's Eye. Jadi Cat's Eye itu dipastikan bakal tampil dalam ajang Victoria's Secret Fashion Show in Los Angeles di tanggal 18 Oktober mendatang ya. Nah, informasi ini tuh disampaikan langsung oleh agensi yang menaungi mereka, Hype dan Gavin Records, di tanggal 30 September. Nah, dalam acara peragaan busana bergengsi tersebut, Cat's Eye ini akan berbagi panggung dengan sejumlah musisi kenamaan asal Amerika ya, kayak Tate McRae, Megan Thee Stallion ya. Ada Megan Thee Stallion. Oh my god, ada Megan Moroney juga. Ini artis segera semua ini. Jadi para penggemar di seluruh dunia dapat menyaksikan perhelatan ini secara daring melalui kanal YouTube resmi @VictoriasSecret. Nah, untuk Victoria's Secret Fashion Show ini pertama kali itu diselenggarakan pada tahun 95 ya, dan jadi agenda tahunan hingga 2018. Nah, setelah sempat vakum nih ya, ajang ini dihidupkan kembali pada Oktober 2024 dengan menghadirkan Lisa Blackpink sebagai bintang utama, serta dilanjutkan oleh penampilan Twice pada tahun 2025 kemarin. Ini bakal apa ya, gak bakal sepi gak sih? Ini kayak bakal ramai terus. Pertama kayak dari Megan Thee Stallion. Ih, pengen nonton ini sumpah. Pengen nonton Megan Thee Stallion. Ini bakal keinget sih dia tuh. Dia tuh apa ya, kayak artis yang jadi dirinya sendiri gitu loh di panggung tuh. Keren pokoknya deh. No matter apa sih, dan don't care what he's saying gitu. Dan di sini udah ada Tias Widya Praja, Asia Pop Culture. Kak pengen lagunya Laruku yang Pieces, kalau gak ada yang mana aja, yang penting lagu Laruku alias Laruk Ensil. Aplikasinya ini ya, Hitomi no Junin. Right, so to this one.

Ini OST Kimi no Na wa Movie yang kemarin sempat tayang lagi ya. Mari bang, ada meteor. Tadi ada meteor. Lebih ke komet gak sih, bukan meteor. Tapi kok orang malah ngejokesnya meteor ya. Itu anime yang terbaik itu bahkan dapat rating 9 berapa ya, 9 lebih itu. Gokil emang. Dan nanti bakal spill lagi sama Dani ya untuk berita K-popnya. Kali ini datang dari girl group yang bernama IVE. Oh, ini apa namanya? Ada ini nih. Ada Mai Bias di sini sama udah. Siap lagi kalau misalnya list IVE. Asik. Jadi IVE ngomongin jadwal langkah promosi mini album terbaru Looks Can Kill. Serem banget ya namanya. Apa sih penampilan bisa membunuh gitu kan melalui kanal media sosial resmi mereka. Nah, komik ini mengusung konsep baru bertema girl hero yang akan menjadi identitas utama promosi live kali ini. Nah, rangkaian promosi dimulai pada tanggal 30 September ya. Nah, dilanjutkan dengan pengungkapan case pada tanggal 2 Oktober mendatang. Untuk konsepnya sendiri ini posternya kayak poster apa ya? Tahun-tahun 90 gitu loh, hip hop gitu temanya tuh. Nah, IVE kemudian merilis tracklist pada tanggal 4 Oktober ya, disusul konten Hero in Everywhere tanggal 5 Oktober nih. Nah, konten post credit scene Girl Hero dijadwalin hadir pada 6 Oktober sebelum rangkaian foto konsep mulai dirilis. Nah, foto konsep bertajuk Girl Hero ini, terus juga Hero Comics, Hero On Set, dan spin-off dirilis secara bertahap ya. Nah, untuk dua teaser MV ini bakal hadir tanggal 16 dan 17 Oktober. Sementara lagu Looks Can Kill dirilis pada tanggal 19-nya, pukul 18 waktu Korea. Untuk mini albumnya lengkap dirilis tanggal 26 ya. Bersama film spin-off-nya nandain comeback IVE sekitar 8 bulan setelah album Revive Plus. Banyak banget yang komik-komik tuh gong banget untuk awal bulan ini tuh, kayak dar-dar sekali. Mungkin saking banyaknya kayak apa ya, idol-idol di Korea tuh, jadi yang bahkan kita enggak juga gitu. Ternyata dia tuh udah hiatus gitu loh, udah berapa lama enggak comeback gitu loh. Udah enggak apa namanya, produktif lagi gitu. Karena emang kayaknya banyak gitu ya untuk K-pop tuh. Tapi salut deh buat yang setia gitu loh sama idol-idolnya, nungguin gitu ya kan, kapan mereka comeback gitu, when ya gitu kan. But anyway, insan udah buat kamu mungkin yang nunggu-nunggu gitu ya kan, udah ketabung juga uangnya, mending kamu cari HP baru insan udah, ganti HP ya awal bulan. Ada sih Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, ada aksesorisnya juga serta handphone secondnya juga. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisial di 0857 2162 1621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa, pindah outlet dan so

0: 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: over.
1: Well, okay, nah itu poin 3 NBS FM Skull Miss Number 1 Hits Music Station. Terasa kita sudah di penghujung acara nih, Insan Bodai di acara Asia Pop Culture untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya, di lain kesempatan. Ya, hati-hati ntar di jalan buat kami mau pulang dari kerjaan ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata sama abis siaran. Abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru. Dan ya, abis yang bertugas season easy, mamit, and I'll see you again. Arigato.

Disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan Muda. Selamat sore. Sore harinya masih sama Sherry lagi nih di acara Prime Time sampai jam 7 malam nanti pastinya. So Insan Muda, di Prime Time ini pastinya Sherry akan selalu membahas tentang traffic dan juga berita lokal Sukabumi. Insan Muda, di luar nih lagi hujan gerimis. Apa udah hujan besar nih Insan Muda? Menurut Sherry Lema, kalian harus selalu sedia dengan payung-payung dan juga jas hujannya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa minum vitamin, jangan lupa makan yang banyak, jangan lupa minum air putih biar gak dehidrasi. Karena yang paling krusial tuh menurut aku adalah minum air putih, karena Cheryl salah satu orang yang pernah dehidrasi. Jadi jangan sampai kalian ini dehidrasi ya Insan Muda. Dan kalau lagi di jalan yang naik motor, harus dia terus jas hujan biar gak sakit di jalan Insan Muda. So Insan Muda, Cheryl bakal nemenin kamu dan juga Cheryl bakal live TikTok pastinya. Jadi kalian boleh stay tune terus di NBS Radio dan juga live TikTok NBS Radio. So buat opening song hari ini, aku mau puterin Moonlight dari Nadina Mizah. And

Hai Insan Muda, lagi cari HP baru? Ada sih Masel solusi buat kamu buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Masel juga ada handphone second lah. HP kamu yang rusak pun bisa lah diservis di si Masel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Cimangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Masel. WA official 0857-2162-1621. Senangnya belanja.

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Okay, 92.3 Best FM Segabu Miss Number 1 Hits Music Station. Halo insan muda, balik lagi nih sama Sheryl yang bakal nemenin kamu di prime time sampai jam 7 malam nanti nih insan muda. Gimana nih harinya? Apakah sungguh berat kayak Sheryl? Hari ini berat banget karena menghadapi MTK. Oh my god. Apa hari ini senang-senang aja gitu karena mungkin habis ngeliat si dia. Oke, insan muda, kali ini Sheryl balik bakal membacakan traffic di sekitaran NDS Radio. So let's go. Oh my god, insan muda, apakah di luar hujan sehingga membuat jalanan rada padat dan juga ramai hari ini? Kita lihat di sini ada depan NBS, ini ada kuning-kuning artinya padat merayap, oranye-oranye, dan di sekitar depan Selamat di situ tuh serba Selamat ada merah-merah yang artinya itu macet insan muda. Emang kayak selalu ya di sekitar situ tuh macet dan padat banget. Sampai tuh kalau misalnya kita mau nyebrang kemanapun kayak aduh susah ya gitu. Sheryl salah satunya orang yang paling tidak bisa menyebrang insan muda. Oke, dari Jalan Siliwangi ke atas kita naik. Tepatnya Jalan Siliwangi dan pertigaan Jalan Siliwangi dan Jalan Samsudin di situ terlihat insan muda padat merayap karena oranye-oranye dan juga ada sedikit merah-merah nih insan muda. Artinya apa kak? Artinya itu adalah macet. Aku saranin kalau misalnya kalian mau jalan yang lebih lancar dan jalan yang lebih sepi, mungkin kalian cari jalan yang lebih sepi kalian insan muda. Jadi jangan di situ, jangan lewat situ karena oh my god terlihat banget di situ macet dan juga padat. Kalau orang-orang kayak Sheryl yang bentar lagi kayak pengen pulang tuh kayaknya rasanya kayak aduh nanti deh ya Allah Sheryl pengen cepet pulang. Nah, di Jalan Siliwangi ke bawahnya juga di sini ada merah-merah yang sama Munda sebelum pertigaan, itu artinya juga macet. Jadi Sheryl sarankan kalau misalnya kalian mau cepet-cepet pulang, coba kita jalan ambil jalan pintas yang lain gitu. Yang penting tuh tetap satu tujuan gitu, kayak lagunya Raisa Anggiani 17. So Sheryl bakal balik setelah muterin lagu-lagu yang pastinya enak banget ya insan muda. Enjoy.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, halo Insel Muda, 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih sama serial nih di prime time yang bakal bacain apa nih? Bacain traffic lagi dong. Let's go. Okay, kita bakal balik bacain traffic. Dilihat-lihat dari jalan Siliwangi ke bawah ini yang sudah tadi Cheryl bacain, udah mulai hijau-hijau, artinya Insan Muda apa artinya udah mulai lancar lagi nih jalan-jalan raya ini. Dan dari jalan Siliwangi ke jalan nasional, di sini juga ada kuning-kuning, tepatnya di jalan nasional 3. Di sini warnanya ternyata di jalan RA Kosasi yang warnanya ada kuning, oranye dan merah, artinya juga padat merayap, juga macet Insan Muda. Kenapa ya begitu ya? Sampai ke jalan Ciawul Pasir, jalan Letjen Kosasi sampai ke jalan Ciawul Pasir, di sini warnanya kuning-kuning oranye Insan Muda. Itu artinya jalannya lagi padat banget nih sekitaran jalan Letjen Kosasi, jalan Ciawul Pasir sampai jalan RA Kosasi sampai jalan Nasional 3 lagi macet banget ya. Jadi lagi padat banget. So, Insan Muda kalau misalnya menurut Cheryl sih, kalau misalnya pengen cepet-cepet pulang, coba cari jalan pintas lain sih. Biar enggak terlalu kena macet gitu ya. Oke, jalan ke depan sampai oh my god, di perempatan jalan Gudang sampai ke jalan Otot Iskandar Nata, di sini merah dan kuning banget. Bahkan jalan Gudang jalan Otot Iskandar Nata nih sampai bawah warnanya merah padat sama merah biasa aja, artinya tuh ada yang sempet gak bisa jalan sama sekali, ada yang masih bisa jalan tapi macet ya Insan Muda. Mungkin karena perempatan juga, tapi ini gak normal sih, karena biasanya tuh gak semerah itu, dan merahnya tuh gak sepanjang ini kalau misalnya emang karena ini perempatan ya Insan Muda. Yeah, and then jalan dari sana, dari perempatan situ, di jalan Ahmad Yani juga ada merah-merah, tepatnya di perempatan jalan Zainal Zaksi dan juga jalan Estetim nih Insan Muda. Tapi sejauh ini aman aja ya jalannya ya. Gak aman sih, padet ya Insan Muda. So Insan Muda lagi jalan, di jalan hati-hati, jaga kesehatan, jangan lupa banyakin minum dan selalu sedia payung dan juga jas hujan. Aku puterin dulu Tenggelam Cheryl Shainfa.

Hai, warga Sukabumi. Stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix not the bad. Wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Romila Cultura Test of Indonesia di The Bonsai Hotel and Coffee Chain Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, coffee time, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Romila hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang authentic, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas banget buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wancana lagi deh. Ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga. Langsung serbu Romila Cultura Test of Indonesia di The Bonsai Hotel and Confession Sukabumi. Romila Cultura Test of Indonesia, test the comfort, enjoy.

Okay, 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Oh, halo insan muda. Wow. Kalian harus tahu banget karena di sini orang-orang di TikTok udah pada semangat banget. Artinya kayak udah pada banyak buat ini yang nonton teman-teman TikTok. Say halo. Terima kasih loh yang udah stay tune terus di TikTok ya, insan muda. Hari ini Cheryl bakal bacain berita-berita seputar Sukabumi pastinya. Yuk kita bacakan. Kayaknya, oh my god, awas cuaca lagi. Nih, BPBD, 3 sekolah terdampak badai di Cicuruk, Sukabumi, Disdik waspada cuaca ekstrim nih insan muda. Dilansir dari sukabumiupdate.com, cuaca ekstrim yang melanda kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Rabu 30 September 2026 berdampak pada fasilitas pendidikan. Data DPBD mencatat 3 sekolah di wilayah Cicuruk mengalami kerusakan akibat badai, hujan deras serta angin kencang nih insan muda. Nih ya, aku kasih tahu ke kalian semua yang pada sering lupa bawa jas hujan dan juga payung. Cheryl saranin selalu bawa payung dan jas hujan karena dilihat nih angin hujan badai gitu udah mulai datang ke Sukabumi, artinya udah mau musim hujan, harus jaga kesehatan juga nih insan muda. Di SMK Eka Prasetya, Kampung Caringin RT 2 RW 4 Desa Nyakongwek, pohon tumbang di halaman sekolah sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Petugas penanggulangan bencana kecamatan Cicuruk M. Abdul Rizki melaporkan pohon tumbang menimpa sejumlah bagian fasilitas sekolah. Tidak ada korban luka maupun jiwa, alhamdulillah ya insan muda ya, dalam kejadian ini. Sementara kerugian akibat kerusakan masih dalam kajian. Dampak cuaca ekstrim pada Rabu 30 September 2026 juga terjadi di SMA 1 Cicuruk, Desa Purwasari. Pohon beringin di halaman sekolah tumbang dan menimpa 12 kendaraan yang berada di area tersebut insan muda. Dan sementara di sekolah ketiganya nih ya insan muda, di SMPN 2 Cicuruk juga hujan deras disertai angin kencang dan hujan es terdampak terhadap sejumlah bagian bangunan sekolah. Beberapa ruang kelas dan laboratorium mengalami kerusakan bagian atap. Alhamdulillah sih gak ada korban jiwa ya insan muda. Tapi kalau sampai ada korban jiwa, ya Allah, Masya Allah, makanya kalian harus jaga kesehatan dan jaga diri selalu. Aku bakal puterin dulu Enough Honjong Etis buat menemani kalian semua yang lagi di perjalanan insan muda. So jaga kesehatan, jaga diri, jaga semuanya insan muda.

Oke, 92.2 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan Muda, channel baik bakal bacain cerita updatean. Oh cerita, bukan cerita dong Insan Muda. Berita update-update terbaru dari Sukabumi yang dilansir dari sukabumiupdate.com nih Insan Muda. Ada berita yang judulnya sempat ambruk, Dinas PU Sukabumi rampungkan pembangunan jembatan Linggamanik Jampang Tengah. Wow. Dinas Kepekerjaan Umum PU Kabupaten Sukabumi resmi menyelesaikan pembangunan kembali jembatan Linggamanik yang berada di ruas jalan Kabupaten Bojongjengkol, Miramontana, Kampung Linggamanik, Desa Nagreng, Ngerang, Kecamatan Jampang Tengah. Infrastruktur tersebut sebelumnya ambruk pada Minggu 19 April 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian barat akibat tergerus luapan sungai Cikurutug pasca hujan deras. Kini akses vital warga tersebut telah rampung dan dapat digunakan kembali oleh masyarakat nih Insan Muda. Alhamdulillah pekerjaan sudah rampung sesuai dengan target, kata Lutfi kepada sukabumiupdate.com Kamis 1 Oktober 2026. Lutfi menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari kegiatan pergantian jembatan Linggamanik pada ruas jalan Bojongjengkol Miramontana yang memegang peranan krusial sebagai akses konektivitas harian masyarakat di Kecamatan Jampang Tengah. Insan Muda, enak ya jalan baru mempergampang aksesibilitas untuk kita lewat-melewat gitu, yang mau jalan-jalan ngengeng-ngengeng naik motor pastinya jadi enak banget karena jalannya udah enak gitu, udah ada jalan yang enak banget gitu Insan Muda. So Insan Muda, jangan lupa nih Insan Muda share lagi live dan selalu stay tune terus karena ini lagi seru banget ngobrol karena lagi banyak banget orang di live TikTok and this radio. So yang lagi di jalan juga jaga kesehatan ya, dan hati-hati di jalannya, jangan cepet-cepet deh, yang penting selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa makan malamnya, dan juga jangan lupa banyakin minum air putih biar gak dehidrasi. Jaga kesehatan, jangan lupa bawa payung dan jas hujan karena sudah memasuki musim hujan. So ini requestan dari para Insan Muda nih, tak semudah Hompimpah Nabila Takiyah, Shadow puterin buat kamu biar menemani kamu di perjalanan. Enjoy!

Insan Muda, lagi cari HP baru, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Masel juga ada handphone second lah. HP kamu yang rusak pun bisa lah diservis di si Masel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungin si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Dukuh nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Masel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masel.

Okay, 92.2 MBS FM Sukabumi's number one hits music stations. Halo insan muda, Yas masih sama Cheryl nih di MBS Radio yang bakal balik untuk bacain requestan-requestan dari kamu semua pastinya ya insan muda. So kali ini Cheryl bakal bacain dulu nih requestan-requestannya yang pastinya kalian sudah penasaran bukan dengan requestan-requestannya. Eh kok request-requestan? Hah? Dengan berita-beritanya dong insan muda. Oke, rumah terbakar Cibadak Sukabumi, 3 jiwa mengungsi, dokumen penting ikut hangus insan muda. Kenapa ya akhir-akhir ini banyak banget nih berita-berita tentang kebakaran rumah, kebakaran kios. Harus hati-hati gak sih insan muda, karena kita gak pernah tahu kan hari sial bakal ada di mana. Terus semuanya kita dilindungi sama Allah SWT biar kita selalu selamat dimanapun kita berada. Dan sudah sukabumiupdate.com, sebuah rumah tinggal milik warga bernama Herman 39 di Kampung Pandai RT 3 RW 9 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi terbakar pada Rabu 30 September 2026 pada malam hari. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat dan beruntungnya saat kejadian rumah dalam kondisi kosong karena pemilik rumah sedang bekerja. Alhamdulillahnya insan muda ya. Petugas damkar Posko 5 Cibadak kemudian tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman, namun pemadaman kebakaran tidak dapat menjangkau titik api karena akses jalan yang cukup terbatas nih insan muda katanya. Dan ya yes, betul banget ya, ini demi menjaga lokasi petugas kemudian menggunakan sepeda motor untuk menyalakan mesin alkon. Proses pemadaman juga dilakukan melibatkan bantuan warga sekitar nih semuda dan api.

Amsterdam pada pukul 1:20 waktu Indonesia bagian barat pada Kamis 1 Oktober 2026. Gitu nih insan muda. Akibat kebakaran tersebut, rumah milik Herman mengalami rusak berat sebelum terbakar. Rumah tersebut merupakan bangunan resmi semi permanen. Alhamdulillahnya gak ada korban jiwa ya insan muda, tapi tetap kita harus hati-hati selalu ya. Banyakin astagfirullah kali ya, sebanyak 33 kali kayak lagunya Perunggu.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free, beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

92.3 Best FM Suka Bumi's number one hits music station. Kinsan Mudil, Senil balik buat bacain lagi nih berita yang lagi update banget hari ini pastinya ya Insan Muda. Nih Insyaallah mau bacain nih karena hari ini hari kesaktian Pancasila. Bupati Sukabumi ingatkan generasi muda tak lupakan perjuangan pahlawan nih Insan Muda. Dilansir dari sukabumiupdate.com, pemerintah Sukabumi menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sukabumi di Alun-Alun Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi Asep Japar selaku Inspektur Upacara, sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Letda INFM Yasin Tuakia dari Batalion TP331 Sancamanggala. Dalam upacara tersebut dan DIM 0622 Kabupaten Sukabumi, Letkol INF Agung Ari Wibowo bertugas membacakan teks Pancasila dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Hazar Mutawali membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Insan Muda. Upacara tersebut juga diikuti unsur Prokopimda, terus juga perangkat daerah, Forkopimcam, Kepala Desa, TNI Polri, hingga organisasi kemasyarakatan. Nah, Bupati Sukabumi Asep Japar mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nih, tapi kita sudah melaksanakan apel upacara Hari Kesaktian Pancasila di mana kita harus bersatu ya dalam apa? Memperkuat negara nih Insan Muda. Pastinya dong. Dan ya itu dia berita hari ini Insan Muda. Berita terakhir kali ya hari ini Insan Muda. Dan aku mau puterin dulu lagu-lagu yang pastinya seru-seru banget untuk didengarkan, untuk menemani kalian yang lagi beraktivitas seperti karir ini, yang lagi

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Oh well, insan muda, I'm so sorry banget karena waktu udah menunjukkan jam 6:47. Itu artinya Cheryl harus pamit undur diri. Oh, I'm so sad. Padahal lagi seru banget ini di live, kalian tau gak sih? Hari ini Cheryl live sampai 1000 orang yang nonton. So aku mau say thank you so much buat teman-teman di live yang udah give, yang udah share-share, yang udah nonton stay tune terus dari tadi, dan bahkan yang udah follow aku dan juga ikut tap-tap layarnya. Terima kasih banyak yang udah stay tune terus, walaupun bukan di live TikTok tapi juga di mungkin di radio ataupun di live streaming. Terima kasih banyak di Instagram juga, teman-teman Instagram dan teman-teman Facebook. Thank you so much buat semua yang udah stay tune. Dan I wanna say sorry if I have a mistake gitu, kalau aku punya salah selama aku mengudara. Jadi aku mau minta maaf ya insan muda. Dan terima kasih semuanya, see you next time. Jangan lupa jaga kesehatan, banyakin minum, jaga makan, jangan lupa perbanyak makan, perbanyak minum. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi beristirahat, selamat istirahat. See you next time and bye.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di influenza tipe A tadi, untuk tahap inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini.
2: Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada junior, namun karena mungkin tindakannya tidak terukur, itu yang mengakibatkan muncul, sekarang.
3: Jabar Now edisi Kamis 1 Oktober diantaranya mengenai dugaan perundungan di Sman 3 Tasikmalaya, polisi usut 7 siswa senior, puluhan warga kota Bandung positif terinfeksi flu babi, kasus influenza di saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan Pelabuhan Pamukan, Desa Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Weli, tersapu arus deras dan hilang di perairan Selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrem. Kasat Polairut Polres Tasikmalaya, AKP Dian Susila Setia, mengonfirmasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada untuk bersiaga jarak dekat demi keselamatan tim evakuasi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatujah, sementara SRU kedua menerjang perairan terbuka.
4: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU satu penyisiran pantai, untuk SRU dua penyisiran laut.
3: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di Sman 3 Kota Tasikmalaya.
5: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
6: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan UPPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan pesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
3: Masih terkait perundungan di sekolah, jagat media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP Alexandria Islamic School Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial KZ mengalami luka parah hingga pecah pembuluh darah di bagian mata, benjolan di kepala, serta memar di dada.
7: Peristiwa yang diduga terjadi di kamar asrama sekolah dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @zani25 yang merupakan ibu korban. Korban disebut terlibat insiden dengan teman satu kelasnya berinisial PAH. Menanggapi kabar viral tersebut, Deputi 2 Alexandria Islamic School Didik RD Wibowo membenarkan adanya insiden fisik antara kedua siswanya di area asrama. Namun pihak sekolah menampik tuduhan bahwa kejadian itu merupakan bentuk perundungan atau bullying.
8: Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Infonya sih tadi pengawas sudah diminta untuk mencari informasi awal ke sekolah. Ya nanti kita lihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Nah nanti kita kaji terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang memang terjadi di lapangan.
7: Menurut Didik, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar siswa yang berujung perkelahian di dalam kamar asrama. Didik menambahkan pihak sekolah langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif, begitu mengetahui kejadian tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, mengatakan instansinya telah menerjunkan tim khusus untuk mengusut dan mendalami kronologi kejadian di lapangan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
9: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan flu biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, pegal-pegal, hingga lemas.
10: Influenza tipe A itu sama seperti COVID sekarang. Orang malas diperiksa. Kalau nggak parah-parah banget mah pasti nggak mau diperiksa. Nah kalau yang dilaporkan baru masuk ke kami itu kan yang mau diperiksa. Karena pemeriksaan yang lumayan cukup mahal juga ya. Jadi yang sudah masuk ke kami itu sementara di daftar itu sekitar 65 kasus yang diperiksa swabnya. Ya kan karena orang malas ya diambil swabnya udah nggak mau, penting mah. Tunggu aja minta obat aja, kebanyakan seperti itu. Jadi memang kalau secara yang diperiksa itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung.
9: Menyikapi puluhan warga Kota Bandung yang positif terinfeksi flu babi atau influenza A, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung bersama fasilitas kesehatan akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Selain itu, Farhan juga meminta kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya. Jika anak-anak terserang flu dengan gejala yang signifikan, disarankan supaya segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
11: Maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu karena gejalanya terlihat persis kayak COVID.
3: Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan mengalami lonjakan pasien dengan gejala influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
12: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
13: Bahwasanya untuk kasus-kasus suspek influenza tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Dalam artian dilihat dari tadi kunjungan dari instalasi gawat darurat, gawat jalan maupun yang rawat inap. Untuk kasus influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
12: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
3: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
14: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata Puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
15: Jadi ada beberapa titik. Dari Cisarua kebetulan Cisarua salah satu titik kita terima hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi yang kita bongkar hari ini. Sekarang sesungguhnya ini kan dia bagian dari Cisarua itu waktu tadi jauhnya sakit, jadi kita kembalikan lagi. Kita menata kawasan Puncak.
14: Lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

92.3 Best FM Skemis Number 1 Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haida dan bakal temen kamu selama 2 jam ke depan di acara Relasi Request Lagu sini. Dan pastinya menemani kamu di jam makan malam atau mungkin yang sedang dalam perjalanan juga nih Insan Muda. Dan ya pastinya kamu bisa banget request lagu favoritnya di kolom komentar Facebook NBS FM, di Instagram atau juga lewat WhatsApp 081514993923. Dan selalu masuk ke sesi request yang sama udah juga punya beberapa track nih untuk opening song menemani kamu di malam harinya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, yang semuanya masih bareng Haidar, teman kamu di acara Relasi Request Lagu sini. Dan sementara waktu menunjukkan di jam 7:48 dan langsung kita bakal bacain requestan lagu favorit kamu di Facebook terlebih dahulu kali ya. Oke, di sini ada dari Bang Bobo, katanya mau salam aja hadir di Kota Medan, Sumatera Utara. Oke. Ada Abah juga, Abah Waisel Sampalangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Haidar, selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih. Oke. Nextnya di sini ada dari Muhammad Ihsan Sena Segara. Halo Bang Haidar, halo juga. Selamat malam dan sehat selalu. Dan kata di sini dari Palang Seran hadir, pengaris lagunya Crayon Case yang Gravitz. Salamnya buat kawan-kawan Masuriah aja dan semuanya aja Bang. Sekian dan terima kasih. Oke. Oke, lagunya udah ada ya, Gravis, Crown Case, kita simpan di track pertama untuk kamu. Dan berhubung di Facebook udah ada, dan kita langsung beralih ke Instastory Instagram biar balance gitu kan. Ada Ziandra Clarissa juga pengen lagunya Sayangnya dari Juicy Lucy. Oke. Dan berarti udah ada dua nih, yang sama langsung kita putarkan. Ini dia Crown Case, Gravis.

Insta Muda lagi cari handphone baru, tenang, ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si Masa ada token handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masa juga ada aksesorisnya. Dan si Masa juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Masa sekarang juga. Yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masa di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insomnia masih bareng Haidar, teman kamu di acara relasi request lagu sini. Dan sebentar waktu menunjukkan di jam 20 lebih 10 menit Insomnia. Dan saatnya kita bacain lagi request lagu favorit kamu di malam harinya. Sambil menemani kamu di jam makan malam ataupun mungkin yang sedang beristirahat ya. Karena jam segini kayaknya udah pada istirahat juga di rumah nih. Tapi mungkin buat kamu yang masih bekerja juga tetap semangat Insomnia. Oke, kita ke Instagram Insomnia ada in at blue one. Katanya pengen request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, makasih. Oke. Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Let's go. Kita simpan di track pertama ya untuk kamu in blue. Dan next kita beralih lagi ke Facebook Insomnia biar balance kita kan. Oke. Di Facebooknya di sini ada dari siapa lagi nih? Ada Bang Asep Saifuddin. Malam Kak Haidar, mau request lagunya Foster the People, Pom Ed Op Kick specialnya buat Kak Haidar. Selamat tugas sampai tuntas dan salam-salamnya buat Rahmat Kurnia Rutisna, Sutisna, Mala Prianto, Samsul Pajar, Sultan Andriano, dan juga buat semuanya katanya. Oke. Dan tapi Bang Asep mohon maaf lagunya ternyata belum masuk ya, setelah dicari lagunya nggak ada ternyata. Tapi boleh request ulang lagi aja Bang Asep ya. Oke, nextnya ada Bang Warsaholic di sini, katanya dari Antiga hadir, ada Kaitnai dari Ciamis hadir, ada Marco. Halo Marco, dari Cibadak hadir di acara relasi, siap. Ada Kelly Agustin juga, assalamualaikum, selamat malam Mas Haidar, Pekromansi Kurono Sidoharjo hadir. Oke, yang katanya pengen diputerin lagunya dari siapa nih? Oh, Aziz Hedra yang backshield. Oke, backshield kita simpan di track kedua untuk kamu. Dan berdua buat kamu nih yang sama muda yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau

Tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si Masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masa juga ada aksesorisnya. Si Masa juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Masa. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masal sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan diikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Masal. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857-21621621. Senangnya belanja di si Masal.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insya udah masih bareng Aidar, teman kamu di acara relasi request lagu sini. Ya, dan masih dengan lagu-lagu favorit kamu yang sama dia untuk menemani kamu di aktivitas malam harinya, biar kamu semakin semangat ya, dan juga mungkin yang bisa rasa semakin enjoy beristirahatnya nih sama muda. Dan Haider bacain lagi yang ada di instastory Instagram. Kita lihat dulu ada siapa lagi nih yang sama muda. Oke, ada minus underscore story. Katanya boleh request lagunya Nabila Taqiyah yang tak semudah hobi mbah. Terima kasih. Boleh dong, masa gak boleh? Boleh, oke. Nabila Taqiyah, tak semudah hompimpah. Boleh, let's go. Let's go, di track kedua untuk kamu. Dan di selanjutnya, Ninsa Muda, ke Facebook lagi ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Oke, yang sama dengan masih bareng Haidar yang temuin kamu di malam harinya di acara Relasi Request Lagos ini. Dan kita lanjut lagi insamu deh untuk menemani kamu dengan lagu-lagu favoritnya nih, biar kamu semakin semangat di aktivitas malam harinya terutama di malam Jumat nih insamu deh. Yep. Dan apa sih kalau malam Jumat tuh nanti di next acara bakal ada trio frekuensi ya, jadi kamu jangan kemana-mana, saya tonton terus Insa Muda. Oke, di sini kita ambil di Instastory Instagram kembali Insa Muda. Haidar lihat di Instastory Instagramnya, di sini ada sebentar. Oke, ini dia, ada dari MOO The Kitchen, katanya pengalunya Fish yang otuan. Otuan dari Fizz. Oke, aman banget. Kita simpan di track ke 1 ya untuk kamu. Dan di nextnya yang sama udah masih dalam Instastory Instagram, karena di Facebook udah semua bacakan ya. Oke, di sini di nextnya yang sama udah masih dalam Instastory ya, dan ada requestan dari Redma. Kata selamat malam bang, malam kembali. Pengen lagunya Close to You jauh dari Reality Club. Oke. Ada ya, kita simpan di track kedua untuk kamu. Dan langsung kita putarkan tanpa berbasa-basi ini di Avis. Oh Tuhan.

Oke, yang sama udah gak kerasa banget ya waktu udah nunjukin nih jam 20 lebih 47 menit yang dimana berarti udah waktunya Haidar pamit. Yang sama udah terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah request lagu favoritnya juga. Dan tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena abis ini bakal ada next program di Tiara Frekuensi bareng Haidar dan sendirian ya, bareng Siva juga di malam harinya. Jadi kamu jangan kemana, stay tune terus Stand Base Radio sampai jam 12 malam nanti. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri, see next time and bye-bye.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: 1.4 FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat malam.
1: Malam insan muda ya, bertemu kembali bareng Haidar dan juga
0: Shiva pastinya ya, seperti biasa di malam Jumatnya di acara Teror Frekuensi.
1: Iya yang pastinya kita bakal temen kamu selama 3 jam ke depan dengan pembahasan urban legend atau mitos-mitos yang beredar di kalangan kita.
0: Betul, dan di sini juga buat kamu yang punya pengalaman horor gitu kan, kita juga open ya buat share-share gitu kan ya ke yep. WhatsApp ataupun ke DM Instagram kita @nbsradio.
1: Dan juga bukan hanya itu aja, kita di jam 11 sampai jam 12 malam kita bakal memutarkan rekaman horor untuk kamu menemani di malam harinya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk.

Berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68, Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara Teror Frekuensi pastinya.
1: Iya, yeah, dan kita udah masuk ke segmen pertama yaitu kita bakal bahas Urban Legend ya kali
0: Betul.
1: Ini.
0: Insan Muda nih, dan nih Insan Muda ya. Ngomongin tempat yang namanya serem gitu kan ya. Di Sukabumi itu ternyata ada loh satu pulau yang namanya tuh cukup bikin mikir dua kali sih ya buat datang ke sana. Namanya tuh nih Pulau Kunti.
1: Oh. Kenapa tuh?
0: Jadi memang pulau ini tuh berada di kawasan Geopark Ciletuh ya, tepatnya di wilayah Cimas Sukabumi. Terus nih kenapa namanya tuh Pulau Kunti? Kenapa tuh, Dar?
1: Nah, jadi gini ya, ada ceritanya yang beredar di masyarakat sekitar. Nama Kunti ini berkaitan sama suara aneh yang kadang terdengar dari arah pulau. Nah, suara yang disebut-sebut mirip banget gitu kan, kayak suara kuntilanak yang lagi ketawa. Jadi kenapa namanya itu?
0: Oke, makanya nih emang cerita ini juga tuh kemudian tuh berkembang dari mulut ke mulut ya, dan bikin Pulau Kunti tuh punya kesan mistis tersendiri nih. Tapi ini menariknya nih Insan Muda ya, warga setempat tuh sebenarnya nggak bilang kalau suara itu tuh selalu terdengar katanya. Justru nih ada kondisi tertentu yang bikin suara tersebut tuh muncul kan. Jadi emang bukan setiap kali kita datang ke sana terus kayak tiba-tiba ada. Enggak gitu, gitu kan Insan Muda. Jadi emang katanya suara itu tuh biasanya terdengar ketika kondisi laut tuh lagi ekstrim gitu kan ya.
1: Jadi emang kalau lagi ekstrim doang ya ada bunyinya tuh.
0: Jadi kayak enggak yang kita datang ke sana langsung ada, enggak gitu juga sih ya.
1: Nah, jadi sebenarnya suara apa yang bisa sampai terdengar seperti tawa kuntilanak, kita bakal bahas juga di segmen berikutnya nih Insan Muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: naon marane kadieu marane wanian datang ka imah aing ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelema blegeug teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan babaturan urang. Arurang kudu indit dia, damarane sih, sompral timiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Oke, masih bareng kita berdua nih Insan Muda ya di acara Teror Frekuensi pastinya. Dan kita di sini masih bahas tentang Pulau Kunti ya yang ada di Sukabumi, tepatnya di Geopark Ciletuh.
1: Ya, betul banget nih Insan Muda. Dan tadi kita udah spill ya tempatnya di mana, dan ternyata enggak selalu emang di sana tuh ada terdengar suaranya dan bukan berarti juga ada kunti di sana.
0: Betul.
1: Nah, jadi yang bikin cerita Pulau Kunti ini jadi makin menarik nih Insan Muda. Jadi menurut cerita warga setempat, suara yang mirip tawa kuntilanak itu biasanya terdengar ketika ombak sedang besar. Misalnya nih, saat ada badai atau ketika air laut sedang pasang tinggi. Nah, di sekitar Pulau Kunti sendiri juga ada batuan yang punya banyak rongga nih. Jadi bentuk batunya tuh ternyata bisa mempengaruhi suara ketika dihantam ombak.
0: Betul, jadi emang saat gelombang besar datang gitu kan, dan juga dia tuh menghantam batuan tersebut gitu kan, suara dentumannya tuh masuk ke rongga-rongga batu dan menghasilkan gema. Nah, gema inilah nih yang kemudian bisa terdengar aneh dari kejauhan. Bahkan nih oleh masyarakat sekitar juga nih suaranya tuh dianggap mirip seperti suara kuntilanak tertawa. Gitu kan. Makanya kalau emang dipikir-pikir gitu kan ya, ceritanya tuh emang masuk akal juga sih. Tapi ya beda ceritanya kalau emang kita tuh gak tahu penjelasan itu ya, gitu kan ya.
1: Pasti kita ketar-ketir tuh.
0: Betul.
1: Kayak bayangin kalau kamu lagi di atas perahu, suasana laut itu lagi sepi, terus tiba-tiba di arah pulau kedengaran suara perempuan ketawa. Wow. Yang ada bukannya mikir, oh itu efek resonansi batu gitu kan. Tapi ya pasti kepikirnya ya balik lagi gitu kan, karena iya ada apa nih?
0: Betul. Gitu ya. Tapi nih ternyata ya Pulau Kunti itu nggak cuma punya cerita soal suara aneh aja loh. Ada alasan lain juga kenapa sekarang tuh pulau ini tuh nggak bisa sembarangan didatangin juga.
1: Oh nggak bisa.
0: Dan kita bakal bahas setelah ini kali ya. Kita bakal cut dulu dengan lagu nih, ada lagu dari Billie Eilish, What Was I Made For.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar nih. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini. Nah, saya hello nih to grand opening Ramela Cultural Tasop Indonesia di The Moti Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, ataupun kayak sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi yang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu gitu kan. Tempat ini tuh pokoknya beneran nyaman banget dan pas banget ya buat segala suasana. Buat kamu nih yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, terus juga pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi ya, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu nih. Ramela Cultural Tasop Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Tasop Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara Teror Frekuensi pastinya.
1: Oke, masih dengan pembahasan yang sama, yaitu Pulau Kunti ya.
0: Betul nih Insan Muda ya.
1: Jadi Insan Muda ya, kalau setelah dengar cerita tadi ya, kamu malah penasaran dan malah kadang kepikiran kayak, wah kapan-kapan kayaknya harus nyobain deh Pulau Kunti. Nah ternyata gak bisa sembarangan. Yang sama udah tadinya dia mau main di sono,
0: tapi
1: gak jadi karena gak bisa sembarangan gitu kan.
0: Karena emang di sini tuh ya, Pulau Kunti itu emang merupakan bagian dari kawasan konservasi katanya. Karena itu nih, wisatawan tuh gak diperbolehkan masuk ke area pulaunya seperti tempat wisata biasa. Jadi nih kalau kamu mungkin datang ke kawasan sekitarnya, Pulau Kunti tuh kayak bisa dilihat dari perairan, tapi emang bukan berarti kita tuh bebas turun dan juga ekspor pulaunya. Jadi emang kayak cuma bisa dilihat dari jauh aja gitu kan ya.
1: Dan itu ada alasan juga nih sama deh, pembatasan ini sebenarnya gak berkaitan sama cerita kuntilanaknya, lebih ke soal menjaga kawasan alam dan ekosistem di sana. Jadi uniknya Pulau Kunti ini punya dua sisi Insan Muda. Jadi di satu sisi ada cerita masyarakat tentang suara yang mirip tawa kuntilanak, yang akhirnya bikin pulau ini punya nama dan cerita mistis. Tapi di sisi lain juga suara tersebut ternyata punya kemungkinan penjelasan alam, yaitu suara ombak besar yang menghantam batuan berongga.
0: Betul, jadi emang sampai sekarang gitu kan ya, cerita si tawa kuntilanak ini tuh emang tetap jadi bagian dari legenda masyarakat sekitar ya. Dan mungkin nih justru itu nih yang bikin Pulau Kunti itu menarik gitu kan. Karena emang kadang sesuatu yang kedengarannya tuh kayak serem banget gitu kan, menyeramkan banget lah gitu kan ya, ternyata bisa punya cerita alam yang emang gak kalah menarik juga dibaliknya pastinya.
1: Tapi kalau kamu sendiri Insan Muda ya, pernah dengar gak sih secara langsung gitu suara Mbak Kunnya? Kira-kira masih mau cari sumber suaranya atau langsung minta baik lagi aja gitu kalau emang di sana di pulau tersebut?

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran HNA dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada aksesorisnya dan Simasel juga ada handphone second juga loh. HP kamu pun yang rusak bisa juga diservis di Simasel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok Simasel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja WhatsApp di 08572162161. Senangnya belanja di Simasel.

0: Ya, Insya Allah masih bareng kita berdua di acara Teror Frekuensi pastinya, dan ini udah jam 10 aja ya, gak kerasa banget nih.
1: Ya, udah di jam 10 lebih 3 menit ya, yang berarti kita udah masuk ke segmen 2 ya. Bacain cerita pengorot oleh kamu, Insya Allah.
0: Betul, dan ini udah ada dari kiriman di Wawa ya, dari Kak Jeno nih ya.
1: Halo Kak Jeno.
0: Yang katanya ini juga bukan pengalaman dari kajiannya sih, ini tuh tetangganya.
1: Oke,
0: jadi emang tetangganya itu suami istri meninggal di jarak yang lumayan jauh, tapi caranya yang gak wajar dan sama persis katanya. Jadi yang pertama tuh yang meninggal itu istrinya ditemuin meninggal di kamar mandi dalam keadaan duduk bersandar gitu loh. Jadi ya orang-orang pasti ngiranya meninggal karena serangan jantung gitu kan, kalau misalnya kayak gitu. Terus nih selang beberapa tahun gitu kan setelah istrinya meninggal ini, nyusul lah suaminya meninggal, dan meninggalnya tuh sama persis kayak si istrinya ini. Dan anak-anaknya juga langsung heran dong ya, kayak kok sama persis gitu kan ya. Jadi kayak ngerasa dejavu lah gitu kan. Pas sudah dikubur kan, malamnya tuh salah satu anaknya tuh ngedenger suara keran air di kamar mandi tempat suami istri ini tuh meninggal. Karena ya takut dia tuh ajak satu saudaranya ya buat nemenin gitu kan, ngecek kan. Pas mereka buka pintu kamar mandi tuh muncullah air dari sela-sela tehel warna merah gitu lah. Karena emang udah malam, akhirnya ya cuma ditutup aja di tempat yang kemungkinan bisa berembes gitu kan ya. Nah besoknya nih barulah dibongkar bawah tehelnya tuh, ternyata ada tertanam dua boneka manusia gitu loh, kayak sepasang lengkap dengan perkakas santet gitu. Jadi kayak akhirnya tuh anak-anaknya tahu gitu kan ya, kenapa orang tuanya tuh bisa meninggal dengan posisi yang sama persis ya, dan juga di tempat yang sama juga. Karena emang ketakutan semua anaknya tuh sepakat gitu kan ya buat ngejual rumah itu, karena emang temuin hal ganjal, hal yang ganjal juga gitu kan. Jadi emang dijual aja gitu kan pada akhirnya tuh. Karena emang hal ganjalnya tuh kayak piano di rumahnya suka keluarin suara sendiri gitu kan ya, sampai pernah jalan sendiri itu piano mereka. Bayangin, piano yang seberat besar itu dan sebesar itu jalan sendiri. Ya siapa sih yang gak tahu gitu kan ya. Makanya dijual lah si rumahnya gitu kan ya. Kayak bayangin, tapi emang sih ya kayak pasti curiga sih ya, kayak maksudnya orang meninggal pasti kayak beda-beda gak sih? Gak mungkin yang 100% sama. Apalagi kayak ini dengan posisi yang sama, terus juga dengan tempat yang sama juga di kamar mandi gitu kan. Ternyata emang disantet, dan emang di bawahnya tuh emang ada tuh si bonekanya. Jadi kayak gambar boneka tuh kayak boneka, ya boneka santet, gimana sih, boneka Barbie gitulah intinya. Yang serem tapi
1: tapi ini bukan Barbie yang ini ya.
0: Bukan. Kayak boneka apa ya?
1: Ini ya dari kain gitu kan, dari ada apa sih? Busa. Bukan busa apa sih?
0: Ya pokoknya bonekanya boneka mirip boneka apa ya? Bingung sih ngejelasinnya kalau di deskripsiin.
1: Ya, mungkin kayak boneka santet gitulah ya.
0: Betul. Ya mungkin kalian juga udah pada tahu kali ya boneka santet kayak gimana ya, kayak gitu. Dan tapi aku yang paling serem tuh yang piano sih. Kayak gak kebayang aja gitu kalau misalnya aku ngeliat langsung piano yang segede itu bisa-bisa jalan sendiri. Kayak kayaknya aku juga kalau misalnya jadi anaknya juga udah langsung jual rumahnya sih. Dan ya baguslah mereka langsung jual juga gitu kan.
1: Ya kalau film-film horor kan malah diceritau kan.
0: Kalau
1: film-film horor
0: ini enggak ya, langsung dijual,
1: langsung cebut gitu kan. Ya udah gitu kan. Oke, Insya Allah. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, kita bakal cut dulu ya dengan beberapa frekuensi untuk mereka mau di malam harinya.

0: naon marene ka dieu, marene wanian datang ka imah aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belagu, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Arang kudu indi ti dia, damarane sih, sompral timiti datang.

berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Yang semuanya masih bareng kita berdua ya di acara Teror Frekuensi.
1: Betul, dan berarti kita masuk ke cerita horor yang kedua ya. Ini pengalaman horor yang kedua ada dari siapa sudah? Nah,
0: ini ada dari Desvani. Ini tuh cerita yang baru aja terjadi di beberapa malam yang lalu.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Nah, tapi alhamdulillahnya ini tuh dia gak ditampakin wujudnya. Hanya baunya aja dan suara tertawa yang tepat di kuping. Jadi gini, di sekitar pukul jam 10 malam ini tuh keluarga dia tuh baru aja pulang dari toko bangunan, membeli 2 ember dan member chat ya. Beli, habis beli chat mereka tuh. Nah, setelah mengantarkan anak-anak masuk ke rumah, lalu dia tuh bergas lagi keluar untuk membeli hal yang lain gitu kan, bareng suaminya. Nah, dia tuh ada di saya ke belakang. Oh, dia tuh di belakang ya, membuka cap bagasi mobil. Lalu dia tuh kayak mencium wangi sesuatu tuh. Okay. Ada wangi-wangian. Dia tuh kayak tiba-tiba mengendus wangi parfum mobil. Eh, kok wanginya beda katanya tuh. Tapi setelah dipikir-pikir dalam waktu dekat, saya belum beli parfum mobil baru kata dia. Jadi emang beda lah sama parfum yang seharusnya. Wanginya tuh kayak sangat semerbak, kayak nusuk banget gitu ke hidung. Tapi seakan-akan wangi minyak wangi yang ada tepat di depan hidung kita tuh emang bener-bener nyegak lah gitu kan. Lalu dia tuh sadar ini tuh wangi apa, dan wangi yang suka ada di kuburan-kuburan.
1: Oke.
0: Yap, wangi bunga kamboja. Dan dia ingat-ingat maupun tetangga nggak ada yang menanam bunga tersebut di halamannya, dan di rumah dia sendiri pun ya jelas-jelas nggak ada. Kayak tiba-tiba aku tuh merinding, lalu dia tuh kayak tengal-tengal lah gitu kan, nepak suaminya, kayak ngasih kode agar cepat masuk ke rumah. Nah, suami aku tuh ngerti lah, lalu cepat-cepat masuk. Nah, ketika lari keluar pagar ya, ngambil gembok pagar, selang beberapa detik wangi tersebut muncul kembali diselingi suara cekikan kecil tepat di telinga sebelah kiri dia.
1: Oke.
0: Terus tiba-tiba ya jantung aku tuh tak jantung banget gitu kan, kaget, shock gitu. Dan udah sampai situ ternyata ceritanya.
1: Tapi emang serem sih kayak ngedenger sesuatu.
0: Dia tuh suaranya kecil, cuman pas banget di telinga kirinya.
1: Iya.
0: Yang katanya kalau suaranya kecil dan pelan itu dekat.
1: Hah? Kebalikannya gak sih?
0: Enggak.
1: Emang iya?
0: Kalau kecil dan pelan itu katanya dekat. Kalau keras itu katanya jauh.
1: Oh iya.
0: Perbedaan
1: iya.
0: Manusia kan. Kalau manusia kan kita kalau teriak di kejauhan ya makin kecil dong. Kalau kita teriak di dekat ya kita dekat. Nah, justru kalau yang seperti itu katanya ya. Bagun tuh kalau yang jauh, kalau suaranya jauh itu kenceng. Kalau suaranya dekat ya bakal pelan.
1: Berarti itu. Berarti itu deket banget.
0: Mungkin
1: kayaknya
0: ya.
1: Kalau misalnya dia bisa ngelihat sesuatu gitu kan, bisa indigo lah gitu kan. Kayaknya dia udah ngelihat itu di sebelahnya gak sih?
0: Iya. Dan mungkin ya, karena emang di sebelah kiri doang katanya kan, kantor itu kan pas banget di sebelah kiri.
1: Apalagi dengan baunya yang khas itu kan.
0: Iya.
1: Wangian yang khas itu serem banget sih.
0: Tapi justru emang ini sih ngeri banget sih jujur. Apalagi ini malam kan, jam 10 malam, terus untung gak jadi keluar kan. Kalau mungkin iya jadi keluar, kasihan anak-anaknya yang di rumah mungkin gak ada siapa-siapa, ditinggal sama orang tuanya, harus membeli sesuatu gitu kan. Terus mereka anak-anaknya juga ngedenger.
1: Tapi biasanya kalau misalnya anak kecil, biasanya dia tuh lebih peka gak sih?
0: Nah,
1: dan bahkan ada beberapa anak kecil yang emang dia tuh ngelihat, bahkan ya, ada ya. Juga beberapa anak kecil tuh yang main.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar. Makanya untungnya nggak jadi keluar gitu kan. Tapi kalau kebayang sih kalau yang menjadi keluar, tapi kita nggak tahu sih anaknya emang umuran segimana, karena kita nggak tahu nih, soalnya nggak ngejelasin juga kak.
1: Oke, di insan muda kita mungkin di sini bakal cut dulu dengan beberapa track lagu juga. Nanti juga masih ada cerita-cerita lagi juga, jadi kita bakalan lanjut lagi nanti.

0: Ya, Insan Muda masih bareng kita berdua di acara Teror Frekuensi. Dan duh, gak kerasa banget ya udah jam setengah 11 gitu kan.
1: Betul.
0: Ya. Dan di sini juga kita masih bacain pengalaman horor dari kamu nih Insan Muda. Di sini ada dari WhatsApp-nya juga ya, dari Kak Adel nih. Hmm. Yang dimana ini tuh kejadiannya emang beberapa bulan yang lalu katanya. Jadi nih emang dia tuh katanya di rumah sendirian karena emang orang tuanya tuh pada berangkat buat kerja lah gitu kan ya, keluar kota ada kerjaan gitu. Nah, temen dia tuh nginep tuh buat nemenin dia biar gak sepi gitu kan. Singkat cerita nih, dia tuh kayak ketawa-ketawa, terus juga foto gak jelas kayak sekali cekrek langsung hapus gitu loh. Dan itu tuh dilakuin di jam 12 malam. Emang udah tengah malam lah ya gitu kan ya. Nah pas udah jam 1 malam mereka tuh tidur, tapi nih di ruang tamu ya emang ada TV-nya. Jadi emang temannya tuh kayak tidur duluan gitu, tapi emang dia tuh kayak gak bisa tidur gitulah karena emang hawanya tuh gak enak katanya. Kayak ada yang merhatiin, tapi dia tuh kayak cuekin aja gitu kan. Dan kayak langsung tutup mata lah. Eh tiba-tiba nih dia tuh ketindihan. Ketindihan okay, di jam 12 malam ya. Gitu kan ya. Dan yang namanya ketina kan biasanya emang gak bisa teriak gitu kan, ngomong
1: yeah, cuma melek aja gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, kayak gerakin tangan sama kaki juga gak bisa gitu kan ya. Dia tuh kayak panik dan dia tuh takut banget di situ. Tapi kayak pas dia tuh sibuk gak bisa ya, kayak pengen teriak tuh gak bisa lah gitu kan ya. Terus juga dia tuh sibuk pengen gerakin badan. Di depan TV gitu, itu tuh ada teman dia lagi duduk sambil nunduk. Temennya kelihatannya okay. Tuh gitu kan ya. Tapi emang nunduk gitu kan ya. Kebayangkan ya. Jadi emang kepalanya tuh kayak ketutupan rambut. Tapi emang abis itu dia tuh senyum lebar sambil ketawa-ketawa ke dia. Bayangin.
1: Oh, ini waktu dia lagi ketindihan.
0: Iya, ketindihan. Si temennya itu ternyata yang ketawa-ketawa terus senyum lebar sambil nunduk. Kebayang sih ya, seserem iya apa sih gitu kan. Dan pasti si keadaan itu dia tuh kaget banget ya, sambil kayak ngomong dalam hati kayak, kok temennya tuh ketawa-ketawa gitu kan ya. Bukannya tadi tuh tidur gitu kan. Tapi nih pas dia berusaha buat nengok buat mastiin, ternyata bener dong, temennya tuh lagi tidur pulas. Itu tuh udah tiba-tiba hilang aja gitu kan si ketindihannya tuh. Ya dia tuh kayak pasti kaget dong, sekaligus kayak shock berat lah gitu kan ya. Ya berarti itu yang tadi di depan TV siapa gitu kan ya. Karena pas nengok ke sebelahnya pas udah gak ketindihan lagi.
1: Hah? Yang nyengir tadi kan
0: siapa? Yang senyum terus kayak yang sambil ketawa-ketawa. Kebayang sih ya. Karena emang pas dia nengok lagi juga itu cewek tuh udah ada di depan dia. Jadi pas dia tuh kan ketindihan tuh. Ketindihan, dia tuh ngadepnya tuh ke TV. Ke TV, di TV ada yang si temennya ini yang ketawa-ketawa sambil nunduk sambil senyum itu. Nah, terus pas dia tuh ternyata masih ketindihan deh. Sorry. Jadi kayak dia tuh nengok lah ke si temennya. Itu tuh bisa kan? Bisa, yang masih
1: mata
0: ada.
1: Mata doang kan, mata doang.
0: Masih ada tuh si temennya tuh. Pas dia nengok lagi, ada di depannya. Itu si temennya itu ada lagi.
1: Pas depan mata banget ya.
0: Iya, depan jujur, mata banget.
1: Ini itu jump scare ya. Jadi ngeri banget sih Insan Muda, tapi ya ini kaget banget sih. Kalau aku kayaknya bakal teriak. Tapi walaupun lagi ketindihan gak bisa teriak, itu gimana reaksi
0: susah
1: kita?
0: Susah sih, karena kayak bener-bener kayak kita udah ngadep kanan, ada teman kita gitu kan lagi tidur. Pas tapi ngadep lagi, dia ketawa-ketawanya di depan kita.
1: Jadi aku udah lama banget yang gak ngalamin ketindihan dan gak mau sih ngalamin lagi.
0: Dan
1: karena
0: saya tidak sih.
1: Sering banget kan cerita-cerita orang yang katanya kalau ketindihan tuh pasti selalu ditampakin ya. Entah mungkin kalau gak ditampakin tuh ya ngedenger suara katanya tuh. Jadi hal yang gak aneh gitu kan. Kalau ketindihan tuh pasti ada aja hal yang mungkin di luar kendali kita.
0: Tapi kayak gak kebayang juga sih kalau depan muka banget gitu kan. Kayak aduh, kayaknya aku langsung trauma sih. Bahkan kayaknya kalau misalnya aku yang ada di posisi si Kak Adel ini, aku kayaknya gak tau pas nanti bangun, beneran bangun tuh kayak aku bakal natap si teman aku tuh kayak gimana gitu kan. Kayak karena masih kayak jadi takut, jadi trust issue gitu loh. Iya gak sih? Kalau aku pasti kayak, aduh ini beneran teman gue atau bukan ya gitu kan. Pasti gitu gak sih?
1: Iya yeah, bener-bener
0: dengan
1: sih.
0: Gue yang penakut ya gitu kan deh.
1: Jujur ini ngeri banget. Malam-malam harinya dari Kak Adel.
0: Kak Adel.
1: Thank you Kak Adel.
0: Okay. Okay, dan di sini kita bakal cut lagi nih dengan beberapa track lagunya. So buat kamu yang belum cerita bisa cerita dari sekarang ya, karena masih ada waktunya juga nih sebelum jam 11 siang nanti.
1: Malam.
0: Oh iya, sorry.
2: Selama ini

0: Yang sabarnya masih bareng kita berdua ya di malam harinya di acara Teror Frekuensi yang sama udah.
1: Iya, betul sekali nih, dan semakin malam ini semakin sepi juga ya di luar ya. Biasa ya malam Jumat pasti sepi gak sih?
0: Oke, dan kita sudah masuk ke segmen masih ya, masih di ini terakhir ceritaan. Ini ada dari Febriani.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Katanya, "Halo Mas, alhamdulillah saya nggak pernah sama sekali untuk kayak ditampakin, tapi kakak kedua saya dia cewek, entahlah dia indigo ya, atau bagaimana?"
1: Okay, indigo ya, emang ya kalau misalnya indigo tuh agak, kalau misalnya kita kenal sama yang indigo tuh kayak agak sulit gitu kan ya?
0: Ya ini ceritanya muter-muter kita itu.

0: Oke, kita lanjut. Di tadi tuh kakaknya ya yang ini kok. Nah, pokoknya dia sering dilihat lah hal-hal begituan. Dia juga sebenarnya penakut. Lalu dia datang ke seorang kayak kiai lah, gitu kan, untuk ditutup kemampuannya kayak si yang apa indigonya tuh. Nah, kata pakai tersebut tuh nggak bisa karena ini udah jadi kodratnya. Akhirnya lah pakai kasih alternatif untuk ditutup setengah, yang artinya kakak saya cuma bisa dengar suara tanpa ada wujudnya karena dia sering dilihatin wujud-wujud begitu katanya. Nah, sewaktu kecil mungkin ya remaja lah, dia sering mimpi didatangi kayak seorang laki-laki tua, bapak-bapak gitu, dan diajak ikut bapak-bapak itu. Dia gak paham itu siapa. Lalu dia cerita ke nenek saya lah. Lalu sama nenek itu dikasih lihat foto laki-laki itu. Dan bener kata kakak saya. Lalu nenek ini tuh cerita kalau itu bapak kandungnya. Jadi uyutnya dalam mimpi itu tuh. Jadi apa ya, orang tuanya neneknya itu. Karena bapak kandungnya meninggal waktu dia masih bayi. Ya, saya dengan kedua keperupaan itu mentah-mentah. Nah, ya saya dengan kedua keperupaan saya itu beda bapak. Sebelum dia mimpi itu, dia menganggap bapak saya itu ya bapak kandungnya, ternyata beda. Nah, kadang saat dewasa dia pernah sakit. Kadang juga ditatangi sama bapaknya itu sebelum ditutup sama Pak Kiai. Nah, pernah juga dia lihat tuyul terus bapak berkumis, yang mana orang tersebut adalah buyut kita. Terus mbak-mbak kayak Mbak Kunti di pojokan toko yang sepi, saya itu masih malam juga. Dan hal-hal lain pernah ditampakin gitu kan. Dan juga pernah ngeliat sendiri sama kakaknya tersebut. Terus dia pernah ngeliat juga, lihat Mbak Kun yang di kuburan ngikutin lagi. Terus banyak lah hal ini, yang makanya dia minta ditutup matanya. Gitu.
1: Tapi jadi, emang sih kalau kita jadi orang yang bisa ngeliat tuh kayak capek banget gak sih? Jadi indigo tuh kayaknya aku ngeliatnya juga orang tuh kayak aduh. Karena kan kita tuh emang dikelilingi sama makhluk lain kan gitu kan. Kayak gak kebayang kita kesini, ada kesana, ada, kayak pasti capek banget gak sih?
0: Iya jelas, pasti ganggu banget sama aktivitas gitu kan.
1: Betul.
0: Terus juga kalau kita ngelihat-ngelihat dari apa ya, kisah-kisah orang, katanya kalau kita bisa ngelihat tuh ada aja sosok itu tuh yang minta tolong.
1: Iya
0: emang. Gak tau itu benar atau enggak ya.
1: Tapi emang katanya kebanyakan kayak gitu sih, kayak gitu ya. Kebanyakan tuh pada yang minta tolong gitu loh. Karena kan biasanya yang minta tolong gitu tuh dari yang dia tuh meninggalnya tuh karena bundir biasanya tuh. Jadi kayak pada
0: belum tenang tolong, lah gitu kan.
1: Belum tenang. Jadi emang capek banget sih ya jadi indigo kayaknya. Karena kalau misalnya kita jadi temennya indigo aja tuh udah capek, apalagi ini kalau misalnya kita yang merasakan jadi indigo itu capek banget sih pasti.
0: Yaps, dan terima kasih ya udah baca cerita ini yang berkirim dari siapa tadi tuh? Bang ini Bang Febriani. Oke. Dan juga terima kasih tadi yang udah mengirim cerita juga, 3 orang, berarti 4 orang
1: ya. 4 orang ini totalnya. Oke, dan di sini kita bakal masuk berarti ya ke segmen selanjutnya, yaitu rekaman horor ya.
0: Oke. Ada 2 ya. Dan langsung aja yang ini untuk kamu.

Hai, aku Rian. Waktu kecil, aku sempat sakit. Dan dari situ, aku bisa ngerasain hal gaib. Awalnya sih biasa aja, tapi lama-lama serem juga.

0: Tah, geus mulai deui tah. Kunaon kudu unggal peuting sih? Heh. Hei, saya tak. Tau gak ganggu sih ya. Kurang teh capek. Haduh, ini gandengnya. Ngeganggunya hote.
1: Oh iya, aku tinggal di rumah panggung peninggalan nenek. Dan suara-suara itu terus meneror aku tiap tengah malam.

0: Hei! Astagfirullah. Naon eta?
1: Aku keluar dari kamar. Coba cari sumber bunyi itu.

0: Tong heureuy sia. Lamun wani, dieu tampakeun diri maneh.
1: Tiba-tiba aku dengar suara bisikan.
0: Saya tak. Weh. Saya tak. Arek naon maneh? Tong ngaganggu urang sia.
1: Gak ada satu jawaban apapun. Tapi feeling aku sih, suara itu dari gudang bekas kamar tamu.
0: Woi, saha sih maneh teh? Arek naon coba? Kunaon sih ngaganggu orang wae?
2: Rian, hai urang ulin.
1: Aku buka pintu kamar itu. Cuma penuh sama barang bekas. Dan gak ada siapa-siapa. Hah? Ning kosong? Tapi tadi teh asa aya nu ngageroan ah. Tiba-tiba aku lihat ada bayangan yang gerak di sudut kamar. Tapi gak lama bayangan itu hilang kembali.
0: Woi, sasi sabenerna maneh teh? Kahyangna naon? Ini teu sia ti dia.
1: Pokoknya bener-bener bikin emosi. Setiap nyari sumber suara selalu nihil.
2: Rian, urang moal intit ti dieu. Sabab ieu imah urang.
1: Ieu imah urang. Kunaon maneh aya di dieu?
2: Sorangan ngatepkeun kamar ieu kosong, kotor. Tong nyalahkeun urang lamun kamar ieu jadi mah urang.

0: Suara itu pelan-pelan mulai menghilang, dan aku pun merasa lega. Tapi tiba-tiba pintu kamar itu tertutup sendiri, kayak ada orang yang ngunci dari luar.
1: Woi, astagfirullah. Naon di ieu? Woi, buka. Buka pantona. Tong heureuy sih ya. Geus peuting kieu oge. Buka. Naon sih hayangna?

0: Gak lama gagang pintu bergerak, seperti ada yang ngebuka.
1: Gitu atuh tadi teh.
2: Naon itu Rian? Peting-peting lena sare. Kalakah di dia bari jeung gedor-gedor panto, ngagandengkeun pisan kamu teh.
3: Iya, kamu teh kunaon Rian? Meni bias kitu deuih.
4: Tadi Rian ngadenge aya suara mah. Pak. Suarana teh ti dieu. Pas Rian ka dieu, Rian dikunci ti luar.
2: Mulai ngaco deui kamu mah Rian. Cek bapak ge naon, tong loba deui nonton film jurig. Komode borangan mah jadi kieu pan.
3: Eueun nu ngunci Rian, bio oge muka panto gampang. Da tadi kunci ah.
4: Tapi beneran mah, Pak. Tadi Rian dikunci di dieu.
3: Geus ah, mending ayeuna mah nya kamu tidur, geus malam.
0: Aku cuma diem dan langsung ke kamar. Percuma kalau aku berdebat, gak akan ada yang percaya sama aku.

Areka mana? Ieu peuting-peuting kieu. Biasana oge jam 8 geus di kamar. Kela ah, nginum heula. Haus pisan. Aku langsung buka kulkas dan ambil air minum. Aku lihat mama masuk ke kamar kosong yang gak jauh dari dapur. Meni seger pisan. Si mama arek naonnya ke kamar kosong eta?

kalau mama baik-baik aja. Hah? Ning kosong? Hari si mama kemananya? Ah, asa bener dah tadi teh si mama asup kadieu. Tapi ning uga sasaha. Aku masih coba cari.

0: Justru Ian teh nu arek nanya ka mamah. Kunaon mamah ujug-ujug di luar? Laina tadi teh mamah asup ka kamar kosong ieu nya.
1: Hah? Arek naon mamah kadinya? Keeng, tadi ge mamah mah aya di dapur nyiapkeun jang masak da isukan aya arisan. Kamu mah ngalindur meureun.
0: Yeh, henteu mah. Rian teh beneran ningali sorangan. Mamah teh asup ka kamar ieu.
1: Kamu mah ngalindur. Udah tidur deui we ka itu. Tungalantur.
0: Itu pertama kalinya aku lihat penampakan mirip orang yang kukenal. Aku ketakutan banget. Aku rasa rumah ini, terutama dua kamar ini, bukan lagi tempat yang aman. Aku langsung pergi ke kamar karena udah ngantuk banget. Baru aja mau tidur, aku dengar suara ketukan di jendela. Tapi aku biarin.

0: Bong, tong akan ngurang sih ya. Ini kah itu? Ini timah iya.
1: Rian, buruan buka jendelana. Lamun mane bung buka jendelana, urang bakal terus kagak mane.
2: Indit, kaditu, tong ngeganggu. Indit. Indit, kaditu.
3: Aku benar-benar takut, tapi aku sedikit lega waktu bapak dan mama datang.

0: walaupun mereka datang buat marahin aku.
1: Rian, ari kamu nanaonan? Kugerowokan peting-peting, ngaganggu batur sare wae ah.
2: Mulai ngaco kamu Marian, Rian. Coba pake naon. Mohon kamu borangan, tong loba teuing nonton film juri jadi kieu pan.
3: Mah, Pak. Tadi teh aya suara-suara aneh di luar jendela. Aing mah Rian capek, Pak, diganggu wae.
2: Geus kanding, geus penting ya tong ributnya. Ulah naon di mah, ulah naon. Kau mah ada Rian. Nyawa kamu teh borangan, tapi hayo we nonton film juri.
3: Tapi Pak, yes. Rian beneran ngerasa lamun kamar kosong jeung gudang eta teh bahaya. Aya jurigan. Urang kudu ngarenovasi imah ieu.
2: Eta mah sare. Geus penting.
1: Geus ah, sare ditu. Tongalan tur wae.

0: Aku cuma bisa pasrah dan mendam rasa takut aku semuanya sendiri. Ngelihat aku yang terus ketakutan, enggak lama Bapak ngerenov total rumah itu. Kamar yang gak kepake langsung dihilangin.
1: Alhamdulillah. Nuhunnya Pak, Ma, udah mau dengerin Rian?
2: Mohon sami-sami. Ya, ayeuna mah urang mulai kahirupan anyar. Tong ngebayangkeun macem-macem lah. Fokus we kana belajarnya, Rian.
3: Tuh, dengekeun si Bapak. Awasnya lamun ngagandengkeun deui tengah peting.
1: Nya, siap.
0: Alhamdulillah, setelah renovasi, gak ada lagi kejadian aneh. Mungkin mereka udah pergi. Atau aku gak bisa ngerasain hal gaib lagi. Gak tahu deh. Aku lebih tenang sekarang. Tapi kadang, aku masih ngerasa ada yang ngawasin.

0: Namaku Fatimah, tapi biar lebih akrab, panggil aku Fatim. Umurku 18 tahun, hobiku membaca dan menggambar. Kalau ditanya apa yang paling aku suka banget menghabiskan waktu di kamar. Tapi akhir-akhir ini ada sesuatu yang menggangguku. Teror mistis yang terus menghantuiku, terutama di kamarku. Aneh pisan, kok bisanya boneka beruang nu gedenya hampir jiga aku jatuh sorangan. Apa aku teh lupa nyimpen nu benernya? Tapi perasaan tadi teh di tengah kasur dah. Ah udahlah, rarasaan aku hungkul meren. Aku coba abaikan semuanya, memilih tetap fokus membaca. Tapi kejadian aneh gak berhenti di situ. Tiba-tiba raket yang biasanya aku gantung di dinding jatuh gitu aja. Astagfirullah, naon ieu teh? Apa aya angin gedenya? Tapi pan, jendelana katutup. Ih, jadi merinding kieu. Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi aku makin parno waktu pintu kamarku tiba-tiba berderit. Kayak ada seseorang yang mau membukanya. Aku benar-benar ketakutan waktu itu. Ya Allah, naon deui ieu? Ya Allah, astagfirullah.
1: Dur, Kak Fatim.
0: Astagfirullahalazim.
1: Ari Kak Fatim teh kunaon jiga nu ningali juri ku wae.
0: Ih Bima, kunaon sih ngaruaskeun wae? Bejakeun hek ka si ayah jeung si ibu.
1: Sok we da si ayah sama si ibu nage mau pergi. Be.
0: Mau pergi ka mana emang?
1: Jalan-jalan atuh. Ini Bima ge mau ikut. Kakak mah di rumah we nya. Eh, kakak hati-hatinya sendiri di rumah. Bisi ayah juri. Hihihihi.
0: Ih, Bima. Karena keisengan Bima, aku menjadi semakin parno. Apalagi saat itu tiba-tiba aku mendengar seperti ada yang melempar sesuatu ke jendelaku. Ih, astagfirullah. Saha eta? Aduh, jadi merinding kieu. Tapi ah, si Bima meren eta mah. Si Bima pan sok usil. Waktu itu kebetulan udah isya. Aku langsung pergi sholat. Tapi waktu aku lagi khusyuk sholat, aku dengar suara aneh dari arah nakas di samping kasurku. Aku benar-benar kaget waktu lihat gelas berisi air dan sendok gerak sendiri.

0: Aku nyelesain sholatku dengan terburu-buru. Dengan rasa takut, aku berusaha mendekat. Tapi anehnya, gelas dan sendok itu tiba-tiba berhenti gerak.
1: Iya, beneran.
0: Jujur, aku takut banget. Aku berusaha untuk mengabaikan semua itu. Tapi teror mistis itu kembali terulang.
2: Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, aya naon ieu teh? Perasaan teu pernah masang alarm jam sakieu.
0: Waktu itu, aku lagi ngerjain tugas menggambar. Tapi karena kecapean, aku malah ketiduran. Di tengah malam, karena udara makin dingin, aku terbangun dari tidurku. Belum juga nyawaku terkumpul, aku dibuat kaget sama bayangan putih yang berdiri di sela-sela pintu kamarku. Bayangan itu terlihat kayak sosok laki-laki dengan pakaian putih yang menutupi seluruh tubuh dan wajahnya.
2: Eta, arek naon di dieu?
0: Sosok itu cuman diem dan gak jawab apapun. Aku coba untuk mengumpulkan kesadaranku dengan mengucuk mata dan fokus. Tapi anehnya, sosok itu tiba-tiba hilang.
2: Hah? Kamana lalaki tadi? Teu mungkin. Ieu pasti mimpi. Ieu ngan rarasaan aku hungkul, Pat. Udahlah, mending beberes, terus tidur deui.
0: Lagi-lagi, aku coba mengabaikan rasa takutku. Aku memilih beranjak ke kasur untuk melanjutkan tidurku. Malam itu bukan terakhir kalinya aku lihat penampakan sosok laki-laki berbaju putih itu. Sosok itu beberapa kali menampakkan dirinya di berbagai tempat di rumahku. Pagi itu, seperti biasa, aku bantu ibu menyiapkan sarapan di dapur. Waktu itu, aku dan ibuku lagi masak nasi goreng favorit kami.
3: Fatim, pengambilkan telur duanya di kulkas.
2: Siap, Bu.
3: Fatim, sama ayamnya nya sekalian.
2: Iya ibu, nu paling gelis.
0: Waktu aku pergi ke arah kulkas, aku benar-benar kaget. Waktu sosok laki-laki itu tiba-tiba berdiri di hadapanku.
2: Ih, Indit, karitu, tau gak ganggu.
3: Fatim, kamu teh kunaun? Astagfirullah, ayah naun.
2: Henteu bu. Eta tadi ayah ucing bu, Fatim reuwas.
3: Astagfirullah, ari kamu ngareuwas wae. Sugan teh ayah naun. Udah yuk orang masak deui. Si ayah jeung si ade udah nungguan, lalapar.
2: Inya bu.
0: Sosok itu hilang waktu ibu datang. Aku coba untuk bersikap biasa saja. Walau sebenarnya aku benar-benar kaget dan ketakutan. Tapi aku gak mau bikin ibu khawatir. Siang harinya aku ngelanjutin tugas menggambar di kamarku. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba aku ngerasa merinding banget. Dan aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku dari jendela.
2: Aduh, kunaon jadi merinding kieunya. Asa aya anu ningalikeun. Tapi saha? Tingali tongnya, tapi lamun ningali sieun. Lamun teu ningali penasaran.
0: Dengan penasaran, aku memberanikan diri menoleh ke arah jendela. Aku benar-benar kaget waktu melihat sosok laki-laki itu berdiri di balik jendela kamarku.
2: Ih, astagfirullah. Sama nih. Arek naon didinya? Stop. Stop ngeganggu orang. Indit. Indit dia.
0: Sosok itu tetap diam dan gak lama menghilang. Aku benar-benar putus asa. Aku udah gak tahan lagi. Aku cuma bisa nangis dan berharap sosok itu gak ganggu aku lagi. Suatu malam, aku dan keluargaku berkumpul di ruang keluarga. Kami sedang menonton TV sambil menikmati cemilan buatan ibu. Tapi malam itu aku gak bisa nikmatin apapun. Aku benar-benar gelisah. Aku takut sosok itu bakal ganggu aku lagi.
3: Fatim, kunaon asa pararucut gitu? Kamu sakit?
1: Hante bu, Fatim teh naon? Kacapean hungkul meren?
4: Tong lebeting gadang Fatim. Kudu dijaga kesehatan teh. Bisa nanti sakit.
1: Iya ayah, siap.
4: Iya, kamu kudu loba istirahat. Beres iya, langsung tidurnya. Tong banyak pikiran, lamun ayah naon, cerita we ke ayah.
0: Aku gak berani ceritain semua ini sama siapapun. Aku takut mereka gak akan percaya sama aku. Atau malah ikut ketakutan. Keesokan harinya, di sore hari, Rina, sahabatku, datang ke rumahku. Kami rebahan sambil ngobrol di kasur. Biasanya kalau Rina datang, aku sama Rina bakal ngobrol dan bercanda sampai lupa waktu. Tapi di sore itu, aku cuma diem. Aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku.
5: Kamu teh kunaon sih Fatim? Asa ngalamun we ti tadi ditanya oge cicing we aya nu dirahasiakeunnya aya naon carita atuh ka aku pan sahabat kamu cenah.
0: Aku cuman diam, aku bingung, aku gak tahu harus ceritain masalah itu ke Rina atau gak usah.
1: Aku tenan naon Rina ngan keur kacapean hungkul
5: beneran.
1: Beneran.
5: Ya udah atuh, kalau gitu mah. Oh iya, Fatim, malam ini aku nginepnya, mumpung malam minggu, mama jeung bapak aku ge lagi keluar kota.
1: Gae, ngan ulah gandengnya sarena, kamu masuk ngorok.
5: Ih, meni kitu.
1: Hahaha, bercanda tuh.
0: Malam harinya, sekitar jam 11 malam, aku dan Rina bersiap untuk tidur. Aku benar-benar ngantuk setelah maraton drakor. Saking ngantuknya, aku langsung terlelap dalam mimpi. Tapi aku benar-benar gelisah. Dalam mimpiku, sosok pria itu berdiri di hadapanku. Mimpi itu terasa nyata. Aku udah gak tahan lagi dengan teror mistis ini. Saking putus asanya, aku beraniin diri

Saha kamu teh sebenarnya? Kunaon ngaganggu aku wae? Aku teh nyaho kamu saha? Naon kamu hayang? Tapi tong ngaganggu, tong ngaganggu aku. Aku umpung boga masalah jeung kamu. Dirinya kita teh beda. Namun kamu emang tinggal di dieu. Kamu hegae tinggal di dieu. Tapi tong pernah ngaganggu aku.

0: Aku membuka mataku, keringat bercucuran di seluruh tubuhku. Aku benar-benar ketakutan. Aku memeluk Rina dan ngeluapin tangisku di sana.
1: Rin, aku sian Rin. Dia gak ganggu aku wae.
2: Aya naon Patim, coba kamu tenang heula. Carita lah launan.
1: Sebenarnya aku hayang carita ke kamu. Tapi kamu janji heulanya tong rewas. Jeung tong bebejah ka sasaha heula.
2: Heueuh, janji. Aku pan bisa dipercaya. Sok ayeuna carita, aya naon sabenerna?
0: Dengan ragu, aku mulai menceritakan semua kejadian aneh yang kualami kepada Rina.
1: Tapi, nu paling sering teh, aku sok ningali sosok lalaki make baju bodas, terus banget nage katutup kain kitu. Aku ge teu nyaho eta saha, terus naon kahyangna? Aku sieun pisan Rin, aku teu nyaho kudu kumaha.
0: Rina mendengarkan ceritaku dengan seksama. Dari tatapan dan gerak tubuhnya, aku tahu dia sangat terkejut dan khawatir.
2: Astagfirullah Fatim, kunaon teh carita tipas itu atuh? Kunaon kamu teh nyimpen ia sorangan?
1: Aku sieun Rin, aku sieun kalian teu percaya. Aku sieun lamun aku carita, semuana jadi sieun. Aku umbung jadi beban sasaha.
2: Udahnya, kamu tenang, kamu teu kudu sieun deui. Aku percaya ka kamu, aku di dieu maturan kamu. Lamun aya nanaon, caritanya tong dipendem sorangan.
1: Nuhun nyarin, kamu emang sahabat aku. Nuhun pisan, kamu selalu aya jang aku.
2: Udah, tong nangis, kita hadapi bebarengannya.
0: Malam itu, setelah nyeritain semuanya ke Rina, aku ngerasa lebih tenang. Walaupun teror itu kadang masih ada, tapi gak separah dulu. Aku cuman berharap semoga suatu saat dia takkan pernah ganggu aku lagi.

0: lenyap berbekas nanti. Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi.
1: Oke, insan muda gak kerasa banget nih udah di penghujung acara aja. Shiva, kita berdua ya temenin kamu di acara Teror Frekuensi.
2: Yeah, terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan dan juga terutama buat kamu yang sudah mengirimkan pengalaman horornya ya untuk kita bacakan di malam ini.
1: Betul sekali insan muda ya, dan selamat beristirahat juga ya, ini karena udah jam hampir jam 12 ya. Waktunya istirahat, jangan sampai kamu begadang karena mentang-mentang besok mungkin ada yang libur gitu kan, seperti saya.
2: Iya libur tahu sip.
1: Oke, dari buat kamu juga nih yang mungkin nih lagi shift malam juga selamat bertugas ya, semangat terus pokoknya. Enak kok shift malam, sepi enaknya. Gak enaknya apa? Gak enaknya jam tidur. Jam tidurnya keganggu gitu kan ya.
2: Hati-hati deh sendirian.
1: Ya tiba-tiba ada yang nemenin ya yang tadinya sendiri tuh mengerikan.
2: Akhirnya kalau gitu yang sama udah ya, kita berdua pamit undur diri.
1: See you

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Sambutan yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari ini, insya Allah muda, hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026, tentu saja Kontak Islami akan kembali menceritakan, menyambung pembicaraan kita di hari lalu terkait dengan satu pembahasan yang saat itu kita berkisah, salah satu ayat suci Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah Ta'ala sebutan bagi Tuhan umat Islam saja, sementara bagi umat yang lainnya mungkin bukan dengan kata tersebut. Itu akan memberikan sebuah pemahaman yang baru. Coba kalian sedikit bayangkan saja, andai saja pemahaman kita telah terbangun sekian lama, atau coba kalian sedikit telusuri ke belakang. Mau atau tidak mau, atau suka atau enggak suka ceritanya, dan harus diakui juga sebenarnya ya, kalau saja hari ini kita tengah memahami agama, memahami Islam, seakan kita harus kembali kepada dunia Arab, misalnya udah, kepada budaya dan tradisi Arab. Kaum muslimin kan berpikirnya begitu ya. Kalau hari ini kita memahami al-Islam ini, harus kembali dengan budaya-budaya Arab saja. Ya, walaupun tidak semua orang memahami Islam itu begitu, tapi tampaknya emang begitu. Ya enggak? Tampaknya emang begitu. Padahal Islam itu bukan dilahirkan buat untuk orang Arab saja ya. Tapi emang begitu faktanya. Hingga ada kaidah usul fikih. Ma la yatimul wajibu ila bihi fahuwal wajib. Itu fleksibel ya kaidah usul itu. Sesuatu perkara akan sempurna nih. Sesuatu perkara bisa disebut sempurna atau akan sempurna dengan sesuatu perkara lagi. Maka hukum untuk memiliki suatu perkara itu wajib. Al-Quran menurut kaum muslimin dan para ulama berbahasa Arab. Untuk mengetahui Al-Quran secara pasti, maka kita harus mengenal bahasa Arab. Ya, harus tahu. Nah, hingga ada studi khusus untuk menjadi umat Nabi, untuk menjadi umat Rasulullah. ya kita pun harus menirukan gaya-gaya atau budaya-budaya Arab terdahulu. Rasulullah pakaiannya seperti ini, kita pun ngikuti ya. Coba aja. Rasulullah gaya kehidupannya begini, atau para sahabat begini, atau yang lainnya seperti ini, kita pun mengikuti. Ya enggak? Begitu. Nah, kemudian tentu saja kita harus bedakan ya, mana budaya, mana istiadat, mana syariat. Karena Nabi juga tidak pernah mengajarkan budaya. Ya enggak? Tidak pernah mengajarkan istiadat Arab kepada manusia pada umumnya. Yang diajarkan Nabi adalah syariat. Ya enggak? Syariat Islam apa aja sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi itu. Cuma entah bagaimana aja ceritanya, yang lebih cenderung, yang lebih disukai itu bukan syariatnya, bahkan adat istiadatnya. Ya enggak? Yang dikembangkan, yang dibangun oleh kaum muslimin itu bukan syariatnya, tapi adat istiadatnya, kebiasaannya. Beda ya adat istiadat Arab dengan adat istiadat Sunda ataupun yang lainnya. Andai saja kita orang Sunda, kita mau meniru apanya? Mau meniru adat istiadatnya atau meniru syariatnya yang diajarkan itu? Hah? Coba kalian pikir baik-baik. Mau meniru adat istiadatnya atau meniru syariatnya? Ya enggak? Nah, aneh saja kita mau meniru adat istiadatnya. Gimana ya? Ini Sunda. Adat istiadatnya begini. Apa bisa? Ya enggak? Coba tengok hadis-hadis atau ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya yang diajarkan Nabi itu adat istiadat atau syariat? Kan syariat ya. Kenapa harus berubah jadi adat istiadat? Hah? Yang disebut dalam Al-Quran, lakon kana lakum pi rasul lai suatun hasanah, itu kayak gimana? Kita seringkali keliru memahami itu. Ini barangkali yang diistilahkan Al-Quran, paman adlamu mimmanif taro alallahi kadziba. Ya. Ini yang diistilahkan dalam Al-Quran, paman nih, paman maka siapa saja, iftaro alallahi kadziba. Persis kayak seperti itu. Tanpa sadar ya, kita telah melakukan kadaba. Iya enggak? Tapi cerita kita tidak begitu. Iya enggak? Tak sedikit Isa muda. Kan dalam sebuah hadis disebut juga ya, bahwa apa tuh al-haram bayinun wal halal bayinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Itu lantaran umurun mustabihatun. Bisa seperti itu. Perasaan kita itu, ini emang kita tengah menjalankan sunnah Nabi, pikirnya begitu. Hingga teriakannya pun seperti itu. Kita tengah menjalankan sunnah Rasul, kita tengah menjalankan sunnah Nabi, pikirannya. Tengok lagi, sunnah yang mana yang dimaksud? Ya enggak. Ternyata ketika dilakukan sebuah pembuktian, malah ini bukan sunnah yang dikerjakan itu. Sesuatu yang bertentangan, justru sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Sangat mungkin terjadi seperti itu. Pikiran kita, semangat kita, Ini sunnah Rasul. Segala sesuatu yang dimiliki, yang kita miliki, perlu dipertaruhkan. Teliti demi teliti, telusuri demi telusuri, check and recheck. Yeah. Ternyata bukan sunnah, malah yang kita kerja itu adalah puah bid'ah. Mau apa coba? Ya enggak? Mau apa coba kalau begitu? Hanya kita tidak sadar saja. Tidak sadar ya? Selama ini yang kita lakukan itu adalah sebuah kesesatan. Pikiran kita ini adalah sebuah petunjuk, padahal lawan dari petunjuk itu sendiri. Sadar enggak? Dari hari kemarin ya, kita berikan contoh. Berikan perumpamaan seekor ikan yang tengah sibuk pergi ke sana kemarin mencari sumber air, padahal dia sendiri hidup di dalam air. Enggak sadar ya? Enggak tahu keliru atau enggak tahu, enggak sadar itu. Pernah enggak? Atau pernah lihat enggak? Atau jangan-jangan kita juga persis kayak ikan. Ya, mencari sumber air ikan itu. Lari ke sana, lari ke sini. Sambil berteriak-teriak. Wahai saudara-saudara ikan, mari kita cari air. Di mana kalian pernah kalian menemukan di mana ada sumber air? Pada mereka semuanya tengah hidup di dalam air. Kita harus nyebut kalau ada ikan yang begini, misalkan gini ya. Kebetulan di situ ada ikan yang sadar. Ikan itu ada yang sadar kalau dia itu hidup di dalam air. Kemudian ada kawan-kawannya yang teriak-teriak, "Wahai saudara-saudara ikan, mari kita cari sumber air. Karena sebentar lagi kita akan musim kemarau panjang. Supaya kita bisa hidup di dalam air lebih lama, maka kita harus cari sumber air." Kata seekor ikan. Lalu kedengaran oleh ikan yang lain, tapi ikan itu sudah mulai sadar. Gelo sugan jelema teh. jelema ikan. "Hei ikan, apa kamu enggak gila? Kayaknya kamu gila banget. Kemana engkau cari-cari ikan? Cari ikan, cari air. Kamu sadar enggak kalau kamu hidup di dalam air? Ngapain mesti cari-cari air?" Kata ikan yang sadar kepada ikan yang tidak sadar. Orang lebih begitu. Gila tuh orang. Gila itu ikan. Cari-cari air. Apa dia tidak sadar kalau dia hidup di dalam air? Mungkin enggak itu terjadi pada sosok manusia yang tengah mencari sesuatu, yang tengah menegakkan sesuatu, yang ingin melakukan sesuatu, pada sesuatu itu tengah dia kerjakan, tengah dia pegang. Kumana golok, kumana golok, kumana ini, kumana itu, pada dipegang di tangan. Kita bilangnya apa? Kalau ada orang yang begitu, dia mencari palu misalkan ya, mencari hammer, cari palu. Di mana palu? Kemana palu? Padahal palu lagi dipegang oleh tangannya. Kira-kira kita ngomongnya kayak gimana kepada orang itu? Orang gila. Kamu enggak sadar kamu cari palu ke sana kemari itu kan palu kamu pegang. Orang pasti, "Hei, orang gila," bilangnya. Ya enggak? "Hei, gila." Ya enggak? Orang bayangkan cari-cari palu ke sana kemarin. "Hei, pikun," barangkali ya. Kalian pernah lihat orang pikun? Orang pikun kan begitu kayaknya. Saya pernah lihat orang pikun. Dia mencari sesuatu, padahal sesuatu itu tengah dia pegang. Orang pikun ya. Pikun namanya. Pikun itu setengah gila ya. Gila apa tuh orang apa gimana? Benar gak kalau kita mengatakan begitu? Orang yang mencari-cari palu, padahal palu tengah digenggam di tangannya. Dia teriak-teriak sambil jalan-jalan sana kemarin, padahal dipegang olehnya. Kira-kira kita akan ngomong nih orang stres kayaknya gitu ya. Aneh saja ada. Ikan kan begitu-begitu ikan tuh. Kebetulan ada ikan yang sadar di situ. Ikan, apa kau gak gila ya? Apa kau udah pikun kali? Cari air sana kemarin, kan kamu hidup di dalam air, ikan.
1: Ayo begitu.
0: Ya gak? Manusia dan kesadarannya. Ya? Antara free will dan ada, tapi bukan kesadarannya. Ya kan? Saya pernah baca buku Murtado Mutohari ya, manusia dan takdirnya, antara free will dan determinisme, dan determinisme dan tak, manusia dan takdirnya, manusia dan kesadarannya. Sadar enggak? Apa sih free will, apa sih determinis? Lain kali aja ya kita sebut. Pak, kalian tengok baik-baik lagi. Ya kan? Sepertinya kita tengah memperjuangkan ceritanya. Padahal yang diperjuangkan oleh kita itu bukan syariat, bahkan adat istiadat. Memperjuangkan adat istiadat Arab, bukan memperjuangkan syariat yang sungguh Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Sangat mungkin itu. Dan memang tampaknya tengah terjadi. Hah? Betul enggak? Kayak gitu ya. Lihat lagi. Nah, artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Ah, saya reply dulu ya. Nah, artinya kita balik lagi sebelum melanjutkan riwayat berikutnya, bahwa sudah barang tentu ya. Kalian bisa bedakan juga gaya orang, cara orang memahami agama menggunakan aklun, menggunakan inteligensi dengan yang tidak menggunakan. Ya enggak? Pantas ya. Emang sih kalau dalam istilah hadis ya, dalam Al-Quran itu disebut aklun. Ad-dinu huwal aklu. Entah itu sebuah hadis, entah. Ya sebut saja sebuah hadis, perkataan. Tapi kalau kita ngomong hadis itu selalu dialamatkan kepada Nabi. Ya, kalau kita ngomong hadis selalu dialamatkan kepada Nabi saja. Kalau manusia biasa yang ngomong bukan hadis kawal. Kalau ulama yang ngomong disebut kawal. Kalau Nabi yang ngomong disebut hadis. Kalau Tuhan yang ngomong firman. Namanya beda ya. Padahal sama-sama juga. Kalau perkataan, konsep. Konsep Allah disebut firman. Konsep Nabi disebut hadis. Konsep ulama disebut kawal. Tapi kan konsep-konsep juga. Cuma yang berkatanya berbeda. Kalau konsep kaum awam, omon-omon. Ya kan? Saya ulang ya. Perkataan Allah, ini konsepsi Allah, disebut dalam Al-Quran, disebut firman. Hadis, perkataan Nabi atau Rasul, hadis, ulama, kaul. Kalau manusia biasa, omon-omon. Itu aja, tapi kan sama itu omongan-omongan juga. Ketika memiliki kebenaran yang sama, gimana kita mau ngomongnya? Ayo. Ketika apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu, apa yang disampaikan dalam hadis itu, apa yang disampaikan oleh ulama itu mirip sama dengan ucapan seseorang yang dia sekali-kali tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca hadis, tidak pernah dengar kata ulama. Tapi sama, omongannya benernya sama. Kalian akan ngomong apa lagi? Kalian akan ukur apanya? Terjebak ya? Iya enggak? Ketika kita ngomong tentang kebenaran universal. Ketika ngomong kebenaran universal. Orang tua dahulu misalnya, leluhur Sunda, mengatakan, "Jang, ini bahasa Sunda ya. Mana indit kemana wae oge? Ieu rahasiana. Tekad ucap lampah teh kudu bener." Itu pepatah Sunda. Pepatah Sunda buhun karuhun. Tekad ucap lampah. Kan sama dengan apa yang dikatakan akdun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Tapi ini karena hadis, kalian lebih cenderung yakin dan percaya kepada hadis, sementara kepada yang kata leluhur dianggap bukan apa-apa. Lama mengajarkan. Tekad ucap lampah kan sama. Akdun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Kan itu iman. Ya. Yeah. Oh beda. Ini perkataan Sunda buhun. Ini hadis. Kalian pasti pilih hadis lah. Bahkan kalau dalam ayat suci Al-Quran, ini Al-Quran deh. Derajatnya jauh lebih tinggi. Kalian mau melihat jenis konsepsinya atau pembuktiannya? Kenapa suka terbalik begitu? Ya enggak? Nah, kembali dengan yang tadi ya. Anggap saja saya enggak tahu itu sebuah hadis, saya juga belum neliti. Tapi saya tetap aja menyebut sebuah hadis. Sebuah hadis ya. Sebuah cuma enggak tahu perkataan siapa itu, apa perkataan nabi atau perkataan ulama atau perkataan orang bijak. Kalaupun ada tingkatannya ya, masing-masing ini orang bijak disebutnya begini, kata-kata mutiara. Tapi kalau nilainya sepadan, nilainya sejajar dengan Al-Quran, kita mau ngomong apa lagi? Kan sama-sama. Tidak harus terjebak. Yang jelaskan fungsinya saja. Yang jelaskan manfaatnya saja. Yang jelaskan nilai kebenaran universalnya. Tidak perlu dibicarakan itu hadis, itu Quran, itu pendapat orang bijak atau kaul ulama. Ya enggak? Tapi pikiran kita cenderung, wah ini adalah hadis. Oh ini adalah Quran. Untuk menguji tentang kebenarannya. Ya pastilah Al-Quran ya nomor wahid. Kalau selainnya, kalaupun apa begitu sih Buddha? Kan kalau Al-Quran enggak mungkin salah ya, pasti benarnya. Karena mutlak ya. Cuman pemahaman kita, sudut pandang kita, paradigma kita yang sering kali salah, yang banyak salah itu ke Qurannya benar. Tapi kalau saja pendapat orang bijak atau pendapat ulama atau yang lainnya, mungkin kita masih tidak terlalu percaya banget gitu ya. Tapi kalau emang benar, kayak gimana kajian? Kalian mau lihat apa? Melihat hakikat kebenaran secara universal atau melihat asal usulnya? Kalian mau naik motor? Ini naik motor. Kalian mau melihat fungsi atau naik merek? Ya, kalian mau naik mau bepergian pakai motor, mau pakai merek apa mau fungsinya? Saya punya motor. Karena kalian gila merek, saya harus pakai Honda kemanapun pergi, pakai Honda atau pakai yang lain deh, namanya banyak ya merek motor itu. Gua enggak perlu deh. Mau Yamaha ke, mau Honda ke, mau ini, mau itu. Yang penting fungsinya bisa saya naiki, bisa mengantarkan saya pergi. Selesai urusannya. Karena saya bukan akan naik merek, tapi saya akan naik motor. Kalian jangan terjebak oleh merek. Sebenarnya kalian mau naik merek atau naik motor? Iya kan? Gak bisa saya naik motor merek begini. Tidak normal orang gini. Gak bisa saya naik motor kalau merek Yamaha. Saya harus naik Honda kalau motor. Gila itu orang namanya. Tidak efektif ya. Coba kalian lihat. Mau melihat fungsi, mau memanfaatkan fungsi, mau memanfaatkan merek. Kurang lebih begitu. Ya, saya yang penting bisa pergi naik motor. Tak peduli motornya merek apa aja. Yang penting aman aja. Selesaikan urusannya. Ya kan? Wah, ini saya mau pakai Honda aja. Oh, itu gaya-gayaan beda lagi namanya. Ya kan? Beda lagi seperti itu. Oke ya, sudah. Kayak seperti itulah. Nah, maka kembali dengan apa yang tadi saya sebut. Ada sebuah konsep ya. Adinu huwal aklu. Agama itu adalah akal. La dina liman la akalahu. Tidak disebut orang beragama kalau tidak berakal. dalam fikih Islam muda ini ceritanya dalam fikih ya. Oh, dalam fikih syarat wajib sholat itu Islam balik berakal. Akal ya. Ya kalian syarat sholat, syarat puasa, syarat wudu. Islam balik berakal. Islam balik berakal. Itu menurut fikih ya. Fikih mengajarkan kepada kita berakal. Islam balik berakal. Kalau tidak berakal, enggak wajib ya. Islam balik berakal. Akal ya. Apa yang kalian ketahui tentang akal? Hah? Coba. Menurut kalian enggak, apa yang kalian ketahui tentang akal? Sama enggak akal dengan intelijensi? Semua orang kan berakal, cuman ukurnya ada yang cerdas, ada yang tidak. Berakal sama juga. Habis yang dimaksud oleh Quran gimana akal itu? Yang dikatakan tadi adinu wal aklu itu intelijensi ya? Oh, intelijensinya. Iya enggak? Semua orang juga punya akal. Hanya akalnya itu nilainya tadi ya. Akalnya itu semua orang punya akal. Tapi ada yang nekuk, ada yang lurus. Gimana? Gimana coba? Menurut kalian semua aja. Akal itu apa sih? Apalah dalam Al-Quran kan? Apalah takilun? Apa kalian tidak berakal? Iya kan? Aklun ya? Aklun, akal ya? Apa sih akal? Semua orang punya akal. Cuma ada yang nekuk, ada yang lurus. Iya enggak? Kecerdasan ya? Intelijensi ya? Beda dong. Saat agama dipahami oleh orang awam. Saat agama dipahami oleh orang cerdas. Beda lagi. Entah gimana aneh. Padahal sama-sama berakal. Cuma yang membedakan kan proses kecerdasan, proses intelijensinya. Beda coba kalian dengarkan. Kalian pernah gak dengar ceramah gitu ya? Dengar ceramah. Disampaikan oleh kaum-kaum awam. Kayak gimana penjelasannya? Kayak gimana coba? Apalagi orang itu tidak terlalu banyak literatur. Ngawur ngomongnya sana kemarin. Tidak jelas kemana arah dan tujuannya. Tapi lihat kayak gimana orang yang cerdas. Yang intelijensinya tinggi. Ketika mengurai satu ayat. Seperti apa ya? Ya enggak? Kan beda ya? Apa adinuh wal aklu itu diklaim sebuah hadis? Atau kata-kata orang bijak? Hanya faktanya begitu aja. Adin huwa. Nah, artinya kesadaran setiap orang kan akan terikuti oleh nilai akalnya. Kesadaran akan terbangun kan ketika akalnya itu beroperasi. Ketika aklunnya itu teraktivasi, baru kesadarannya pun juga akan teraktivasi. Ya, kalau coba kalian tengok lagi. Kalau aklunnya tidak teraktivasi, bagaimana mungkin kesadarannya bisa teraktivasi? Ya. Kalian tengok. Lihat saja faktanya ya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu apanya sebenarnya yang harus ditiru, yang harus dicontoh, yang dijadikan pola itu? Adat istiadatnya, apa syariatnya yang abadi itu? Kalian pilih yang mana? Ya enggak? Barangkali kalian sibuk yang mana itu? Bedakan ya antara adat istiadat ya dengan syariat itu sendiri. Oke, semoga ya, tampaknya harus kita lanjutkan di lain waktu aja. Untuk sementara kita henti dulu sampai di sini. Terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Dan selanjutnya Kontak Islami undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

We look only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Hi, selamat pagi Samuda. How are you today? Gimana pagi ini? Semangat terus ya Samuda, pokoknya harus semangat karena pagi-pagi ini adalah momen terbaik ya Samuda buat ngumpulin semangat. Dan pastiin juga kamu udah sarapan ya Samuda. Sarapan tuh penting banget ya buat pondasi kita ya Samuda, semangat kita ke depannya. Dan Kevin hadir teman kamu di jogging dengan lagu-lagu terenak pastinya yang bikin mood booster kamu tunai. Terus juga Kevin bakal bacain informasi update, terus info traffic dan berita cuaca juga ya Samuda ya, yang barangkali kamu udah mulai butuh lagi nih cuaca, perakiran cuaca untuk hari ini. Oke deh Samuda, jadi buat Samuda jangan pindahin frekuensinya kamu ya. So stay tune only one 92.3. Be strong and keep shining on.

Alright, dan itu apa sih biasa FM Sukabumi number one hits music station. Dan ini Samuda sekarang udah di jam 6:31 menit ya di pagi harinya kamu. Dan aku bakal spill informasi cuaca gak sih? Barangkali kamu butuh banget info traffic cuaca ya Samuda. Aku bakalan nyepil di sini di wilayah Sukabumi sekitarnya ya Samuda ya, di wilayah kotanya di sini untuk cuaca hari ini untuk pagi hari sampai jam 10 ya, dari jam 7 pagi sampai jam 10 itu tuh cerah ya Samuda, dengan rata-rata suhunya itu dari 24 derajat Celcius terus naik jadi 26 derajat Celcius sampai nanti jam 10 hari itu di 28 derajat Celcius ya Samuda, dengan kelembapan di 77% untuk pagi harinya, dan nanti di jam 10 itu di sekitaran 59% untuk tingkat kelembabannya ya Samuda. Sedangkan untuk siang harinya dari jam 11 sampai jam 12 ya, berarti itu diperkirakan berawan ya Samuda. Jadi di suhu 28 derajat Celcius dengan rata-rata di sekitaran 60 derajat untuk kelembapannya ya Samuda. Dan untuk di siang harinya dari jam 1 siang nih kita bakal spill Samuda, dari jam 1 siang sampai jam 3 sore bisa dibilang itu ada hujan ya Samuda. Hujan ringan dengan suhu di 25 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius nanti di sore harinya, dengan tingkat kelembaban 79% sampai 94% nih Samuda. Kita masuk di sore harinya udah mulai berawan cerah lagi Samuda, cerah berawan dengan suhu 22 derajat Celcius rata-ratanya sampai jam 5 sore, dan kelembabannya itu di sekitaran 97% ya Samuda. Dan untuk malam harinya nih ya, kita mulai dari maghrib dulu nih. Di maghrib ini berawan ya Samuda, sampai nanti tengah malam pun itu berakhir cuacanya itu berawan ya, di suhu rata-rata 22 sampai 21 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 97%. Ya jadi di prakira cuaca sih hujan Samuda siang harinya ya, zuhur sampai asar. Tapi tetap bawa payung dulu, bawa payung sebelum hujan Samuda, bawa sendal dan juga perlengkapan lainnya lah yang biar kita ketika hujan tuh jadi lebih nyaman berkendara ya Samuda, biar enggak ngerasa aduh hujan nih harus neduh kesiangan. Enggak, jadi kalau sekiranya kita mau keluar dan dirasa prakira cuacanya seperti ini, bawa aja. Tapi yang namanya prakira cuaca ya kadang terjadi kadang enggak, cuma seenggaknya kita jadi lebih aware lagi Samuda. Informasinya aku kutip dari laman bmkgear.go.id.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Alright, nah itu Panceng Biasa FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda sekarang udah di jam 6 lewat 54 menit, udah pada sarapan belum? Jangan lupa sarapan dulu, Insan Muda. Sarapan apa nih pagi ini? Jangan lupa sempatin dulu buat sarapan, karena sarapan itu kan sumber tenaga juga buat kita jalanin aktivitas kita pagi ini, Insan Muda. Dan aku bakalan spill juga nih, ngomong soal sarapan kan itu biasanya ada sambal nih. Nah di sambal itu ada cabai. Dan sekarang sama udah kabarnya cabai ini lagi mahal-mahalnya. Bah, tahu gak sih sekilonya 100 ribu loh. Jadi sama udah cabai rawit ini sekarang nembus 100 ribu ya per kilonya di Sumatera Utara. Mahal banget. Yang pasti harga cabai di pasar tradisional di Sumatera Utara itu masih bertahan mahal ya di hari ini. Hari kemarin ya, sama udah hari kemarin sampai hari ini itu di angka 100 ribu. Dan selain faktor permintaan tingginya curah hujan juga itu jadi salah satu penyebab terganggunya produksi dan distribusi cabai. Jadi emang udah sering hujan tuh di beberapa tempat ya sama udah. Pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin juga itu mengatakan harga cabai rawit itu tembus sampai 100 ribu per kilo. Cabai merah 85 ribu sampai 90. Cabai hijau 60 ribu per kilonya dan cabai capla itu 95 ribu per kilonya. Jadi benar-benar semahal itu ya. Dan yang pasti samudera kenaikan harga cabai merah sebelumnya itu turut mendorong peralihan permintaan ke jenis cabai lainnya juga. Dan kondisi ini itu kemudian ikut menggerek harga cabai hijau, cabai rawit maupun cabai capla. Pantesan gak sih samudera rumah makan menaikkan harganya? Kamu gak sih beberapa rumah makan ada yang menaikkan harganya? Ada juga yang mengurangi porsinya karena mungkin cabainya memang lagi mahal ya. Bahkan kondisi cuaca juga yang pastinya cukup berbeda ya daerah satu ke daerah lainnya. Dan ini bisa menyebabkan kenapa harga cabai mahal. So Insan Muda, itu dia untuk kabar terbarunya. Memang kalau misalkan ya hukum pasar kayak gitu gak sih, Insan Muda, semakin tinggi permintaan ya semakin mahal juga. Kalau misalkan ketersediaan barangnya ya terbatas. Semoga cepet normal lagi gak sih, kalau bisa di angka 50 ribu ya. Dan Insan Muda aku bakal lanjutin lagi puterin lagu-lagu enaknya untuk kamu. Dan buat Insan Muda yang mau say morning juga, buat semua spesialnya mengucapin selamat pagi atau selamat makan paginya, boleh banget Insan Muda. Aku tungguin sampai jam 9 ya.